Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak

0: Bu, bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2. Di pagi hari ini masih sama Ara dan juga Dila.
1: Dan kita juga ada informasi yang cukup menarik nih buat kamu.
0: Menarik banget sih kalau buat aku ya. Ini ada aku bingung bacanya kayak opa atau ajoshi.
1: Ajoshi sih ya.
0: Ajoshi ya. Ini Gong Yoo Tuan Pro 2 yang bakal menggelar fan meet pertamanya di Indonesia.
1: Wow.
0: Di mana fan meet ini bertajuk The Long Take. Ini akan digelar di Jakarta. Di pertepatan dengan hari ulang tahunnya Gong Yoo ke-47 kayak gitu.
1: Ya bener, Ajusi bener ya.
0: Bener ya, memang ya 47. Nah, tapi kayaknya seru banget ya. Maksudnya si Gong Yoo-nya, Gong Yoo ulang tahun ya berarti ya? Kemarin. Apaan tadi? Oh, dia cancer. Nah, ini tahun 22 ya, penting banget ya si paling cancer ya. Ini pihak agensi juga ngumumin kalau Gong Yoo bakal mengunjungi beberapa kota di Asia, seperti ada Jakarta, Manila, Yokohama, Bangkok, Makau, dan juga Seoul. Tapi untuk promotor, detail tempat, waktu, dan harga tiketnya ini masih belum ada informasi lebih lanjut.
1: Betul, jadi buat kamu yang mungkin suka Gong Yoo gitu ya, tungguin aja update-annya. Tapi kalau misalkan kamu belum tahu siapa itu Gong Yoo ya teman berdua, ini tuh yang main di Goblin ya Raya.
0: Betul.
1: Yang... jadi buat kamu yang mungkin dulu nonton drama Goblin, terus kamu kayak agak gak familiar sama orangnya, ini dia orangnya teman berdua ya.
0: Ini ya, which is mereka juga baru aja ngerayain yang ke-10 tahun ya dramanya. Bener. Ini kemarin ya. Kamu udah lihat ininya belum?
1: Ada kayak reuni-reuni gitu kan.
0: Reuni-reuninya gitu kan, seru banget. Nanti kita tunggu aja, ya ampun. Udah ini ya, it's like a wine ya.
1: Betul,
0: emang si
1: udah
0: 10 ya
1: tahun tapi masih kelihatan masih muda gitu.
0: Betul.
1: Makanya kita tadi bingung, kita manggilnya opa atau ajusi.
0: Ternyata sudah seumuran ayah kita.

0: tahun gitu ya. Sementara untuk konstruksinya ini ditargetkan akan dimulai di tahun 2027.
1: Betul. Lewat pengoperasian kereta listrik atau KRL ya, nanti ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, mengurangi kemacetan pastinya, dan mendukung mobilitas masyarakat di wilayah metropolitan Surabaya. Dan di pembangunannya untuk jaringan ini nanti direncanakan akan diperluas sampai Gresik dan diterintegrasi dengan berbagai moda transportasi, termasuk bisa connect langsung ke Bandara Juanda. Jadi bisa mengefisienkan sistem transportasi gitu ya, supaya lebih modern dan juga berkelanjutan.
0: Wow, dan ya itu pasti akan sangat bermanfaat ya bagi warga, nggak cuma di Surabaya aja, juga di luar kota juga. Betul. Yang mau main, mau ke bandar juga pasti bakal dipermudah.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya. Dan kalau terintegrasi misalkan kayak kita kan nggak perlu oper banyak mode gitu. Betul. Loh, apalagi kalau misalkan orang ke apa namanya, ke bandara gitu ya misalnya, pasti kan bawa koper, pasti bawa berapa, bener. Nah jadi ini supaya apa namanya, kayak nggak perlu war tiket juga ya, karena kalau misalkan kita ngelihat ngewar tiketnya juga susah banget
0: dan ya. Itu harus H-7 kan, kita juga lupa kita berangkatnya kapan gitu kan.
1: Nah, atau kalau enggak misalkan ada urusan dadakan, acara kantor atau mungkin apa yang kayak besok berangkat ya. Waduh,
0: enggak, gitu belum kan. Kita belum war tiket.
1: Belum war tiket gitu. Nah, semoga dengan adanya KRL ini gitu ya. Tapi masih harus sedikit sabar ya.
0: Betul.
1: Karena ini baru tahap 1, which is baru dimulai di tahun depan.
0: Benar,
1: gitu.
0: Dan pasti akan memakan waktu yang cukup lama juga. Jadi ya, betul, tunggu aja teman Pro 2.
1: Betul sekali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di jam 8 pagi ini. Ara dan juga Dila masih hadir untuk nemenin kamu di Spada selama 1 jam ke depan.
2: Yes.
1: Dan di jam 8 ya Dila ya, ini kita sudah terhubung dengan rekan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ada Pak Lutfi yang sudah bergabung by WhatsApp call bersama kita berdua.
2: Halo, selamat pagi Pak Lutfi.
3: Selamat pagi Mbak Ara, selamat pagi rekan Pro 2.
1: Iya, di pagi hari ini di pagi hari ini ada Ara dan juga Dila nih Pak Lutfi.
3: Iya.
1: Iya, apa kabarnya Pak Lutfi?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Pagi luar ada aktivitas di luar ini, Mbak.
1: Oke, Pak.
2: Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya ya untuk update nih perakiran cuaca.
1: Kami izin mengganggu sebentar ya Pak ya. Mungkin boleh disampaikan Pak Lutfi untuk perakiran cuaca hari ini di wilayah Kota Malang dan sekitarnya seperti apa?
3: Terima kasih. Selamat pagi rekan Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Jangan berkeluh kesah, jangan gundah gulana. Yuk kita update informasi cuaca yang akan terjadi di hari ini. Umumnya hari ini diperkirakan cuaca berlangsung cerah hingga berawan. Akan tetapi yang patut diwaspadai adalah kondisi lebih dingin yang sudah terjadi beberapa hari belakangan ini, terutama di saat malam dan pagi hari. Sebagai pengingat bahwa pagi ini di Karangploso tercatat suhu terendah mencapai 16 derajat Celcius. Bagaimana di tempat yang lain? Tentunya untuk daerah dengan ketinggian yang lebih tinggi, dengan elevasi atau pegunungan, itu tentunya akan suhunya akan jauh lebih dingin dibanding di Karangploso. So, untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan untuk kewaspadaan, terwaspada terutama untuk di daerah pesisir selatan bagi warga Malang yang masih menikmati liburan, tetap gelombang bisa mencapai lebih dari 2,5 meter. Demikian Dara yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin memang berapa hari terakhir ini untuk cuacanya di Kota Malang memang lagi dingin ya Pak. Ini kalau orang Malang bilangnya bediding ya Pak ya.
3: Iya, memang kondisi ini itu pertama kondisi yang berulang, jadi setiap tahun pasti akan terjadi, terutama di saat-saat bulan kemarau ya. Akan tetapi masyarakat itu bisa melakukan persiapan lah, ibaratnya cekak kademen gitu kan. Itu kalau malamnya, ya, kalau malamnya itu terlihat langitnya sangat cerah, itu sudah aku yakin itu besok paginya itu jauh lebih dingin seperti itu. Tapi kalau malamnya sudah mulai ada awan-awannya, ibaratnya kita pakai selimut, otomatis kondisinya juga akan lebih seperti itu.
1: Oke, jadi berarti sebuah tips ya Dila ya, kalau misalkan malamnya itu langitnya cerah, betul, bintangnya kelihatan, bulannya juga tadi lagi bulan sabit ya. Kalau malamnya cerah pasti besoknya bakal dingin gitu ya Pak Lutfi ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Oke, siap. Mungkin adakah informasinya Pak untuk bediding ini kurang lebih sampai kapan ini Pak?
3: Kalau bedidingnya nanti tetap ada variasi, misalkan dalam beberapa hari ke depan akan terjadi hujan, itu otomatis suhunya akan meningkat seperti itu. Kondisi paginya juga tidak lebih dingin, itu juga sebagai warning. Oh ini kenapa ini kok lebih hangat, biasanya itu awannya cukup banyak atau mau terjadi hujan. Tapi secara umum kondisi dingin ini akan terus terjadi hingga bulan September dan Oktober. Karena apa? Diprediksikan curah hujan itu masih cukup rendah, artinya apa, kemarau masih berlangsung hingga bulan Oktober seperti itu.
1: Oke, baik. Iya, mungkin Pak Lutfi ini karena besok sudah puncak arus balik ya, karena hari Senin sudah mulai masuk sekolah ini Pak, mungkin adakah himbauan gitu atau mungkin perakiran cuaca di destinasi wisata atau mungkin untuk teman Pro 2 yang akan beraktivitas di luar ruangan, apakah ada himbauan khusus ini Pak?
3: Kalau untuk terkait kondisi cuaca hingga beberapa ke depan memang cenderung cerah berawan saja. Yang patut menjadi kewaspadaan dan kesiapsiagaan itu jangan sampai, karena apa, destinasi wisata kita itu salah satunya adalah gunung dan hutan. Beberapa waktu yang lalu terpantau telah terjadi kebakaran hutan yang tentunya ini akibat kelalaian dari beberapa orang yang bisa mengakibatkan kerugian. Maka di puncak musim kemarau, tentunya bahaya kebakaran hutan dan lahan itu harus menjadi prioritas utama. Seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau tadi kan Bapak sampaikan ya, kalau di Karang Ploso 16 derajat ya Pak, paling rendah. Kalau di suhu paling panasnya nanti di siang hari akan berapa derajat Pak?
3: Nah, di siang hari terutama untuk di wilayah perkotaan dan Malang Selatan itu bisa mencapai 29 derajat Celcius. Artinya besaran suhu itu akan berbeda-beda di setiap tempatnya tergantung elevasinya. Tapi kondisi yang dirasakan lebih dingin atau mendidingnya itu sama semuanya.
1: Sama seperti semuanya. Kedinginannya semua Pak ya, kedinginan semua ini hari.
3: Iya. Walaupun ukuran suhunya itu berbeda-beda.
1: Iya. Bervariasi ya Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin untuk Tuan Prodo yang ingin update terkait perakiran cuaca bisa melihat kemana ini Pak?
3: Pertama tentunya kita sudah tidak lepas dari dunia gadget, bahwa telah tersedia aplikasi yang dinamakan Info BMKG, atau juga dengan mengunjungi situs-situs dari UPT Stasiun Meteorologi Juanda atau Stasiun Klimatologi Jawa Timur, atau dengan mengakses kanal-kanal sosial media kami yang terverifikasi dan terpercaya.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Lutfi untuk informasinya.
3: Sama-sama.
1: Di hari ini. Semoga lancar selalu. Pak kegiatannya hari ini.
3: Amin.
1: Pak.
3: Amin.
1: Sehat
3: siap,
1: selalu.
3: Siap, lancar.
1: Baik. Yeah, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya hari ini Pak Lutfi. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
2: Oke deh teman Pro 2
1: ya. Itu tadi beberapa update informasi perakiran cuaca untuk Kota Malang dan juga sekitarnya.
2: Betul.
1: Bersama dengan Pak Lutfi yang merupakan forecaster on duty dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang.
2: Betul, jadi buat kamu yang mungkin ada kegiatan hari ini bisa dipersiapkan gitu ya. Semuanya teman Pro 2, semoga hari kamu juga lancar gitu.
1: Betul, tetap jaga kesehatan teman Pro 2. Ara dan juga Dila masih akan kembali. So keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang teman-teman.
2: Baik kamu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih sama Ara dan juga Dila di pagi hari ini.
1: Yes, bener banget. Setelah tadi kita update-update perkiraan cuaca gitu ya. Tadi kita mau update lagi informasi yang gak kalah menariknya teman Pro 2.
0: Betul sekali, ini dari penonton Hunger Games gitu ya. Ini pasti seneng banget karena gitu ya, ini katanya seluruh film The Hunger Games bakal ditayangkan kembali di bioskop Amerika Serikat aja tadi ya. Ini menjelang rilisnya film baru mereka.
1: Yes, dan buat kamu ya yang ikutin film Hunger Games sama Pro 2, dimana yang menerilisan film The Hunger Games Sunrise on the Reaping gitu ya, ini akan tayang mulai 18 November 2026 di Indonesia dari Phantom Entertainment bersama dengan Lionsgate. Ini juga ngumumin ya kalau mereka nih bakal kebawa balik lagi seluruh film mereka ke bioskop nih teman Pro 2.
0: Betul, mulai dari The Hunger Games yang pertama ya tahun 2012, kemudian yang kedua ada Catching Fire, ada Mockingjay Part 1, Mockingjay Part 2, sampai prequelnya The Ballad of Songbirds and Snakes di tahun 2023. Ini semuanya bakal diputar lagi sebagai bagian dari perayaan menuju film terbaru ya, supaya kayak di refresh gitu ya.
1: Betul,
0: Dila, ya, kayak,
1: supaya enggak lupa,
0: enggak lupa kayak inget. Ini bapaknya siapa ini ya, kita biar gak lupa.
1: Betul,
0: gitu ya. Nah ini nanti bakal tayang lagi di bioskop. Dan nanti setiap penayangan ini juga bakal menampilkan cuplikan eksklusif Sunrise on the Reaping yang cuma bisa ditonton di bioskop aja.
1: Dari CEO Phantom Entertainment ya, Jason Brannick juga bilang nih teman Pro 2 kalau ini tuh merupakan kesempatan buat para fans atau penggemar gitu ya, buat merasakan lagi pengalaman nonton saga The Hunger Games di layar lebar, sekaligus mengintip lebih dulu film terbarunya lewat sneak peek eksklusifnya.
0: Betul, in case kamu lupa teman Pro untuk ceritanya seperti apa ya, nanti bukan ini, bukan lupa ya, karena emang belum nonton ya.
1: Betul.
0: Cuman masih belum tahu ceritanya, bakal ngebahas gitu ya. Ini nanti bakal ngebahas soal kisah Haymitch Abernathy ketika masih muda, jauh sebelum jadi mentor Katniss Everdeen, di mana kali ini karakter ini diperankan oleh Joseph Zada. Kemudian filmnya akan diramaikan juga dengan pemeran-pemeran lainnya, ada Whitney Peake, McKenna Grace, Ben Wang, terus ada juga Chase Plemons, Elle Fanning, dan banyak lainnya gitu. Ada banyak banget, tapi masih belum ada nih apakah informasinya juga bakal diberlakukan gitu ya. Maksudnya kayak nanti di Indonesia juga bakal
1: ada apa enggak,
0: ada lagi film-filmnya atau kamu harus mencari sendiri gitu ya. Tapi ini memang menurut aku bagus banget sih Hunger Games ini, apalagi juga dia kan kisahnya kayak games gitu ya, tentang rakyat yang dijajah oleh pelayannya gitu. Kan gitu.
1: Jadi seru banget pasti
0: betul,
1: ya.
0: Betul, makanya itu. Jadi kita tonton lagi aja karena ini juga seru banget.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: buat kamu yang belum bisa naik rollerblade ya, dengan berjalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. Ini kita punya informasi gitu ya. Mungkin kau bisa coba slow jogging aja ya.
1: Yes, alternatifnya ya.
0: Betul.
1: Nah, ini tuh lagi marak banget dengan
0: rame di Korea Selatan.
1: Betul,
0: gitu ya Dila ya.
1: Karena emang ini tuh berbeda sama lari pada umumnya teman produk.
0: Bedanya apa tuh kalau slow jogging Dila?
1: Kalau slow jogging ini namanya juga slow, jadi lebih pelan.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Slow artinya
1: slow, pelan.
0: Jogging artinya?
1: Lari pelan. Jadi slow jogging itu lari tapi pelan-pelan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Untuk kecepatannya juga cuma 180 langkah per menit gitu ya.
0: Betul.
1: Atau 80 BPM
0: gitu ya.
1: Tapi dengan kecepatan yang sangat santai sehingga semua yang jogging ini tetap bisa ngobrol sama temennya tanpa kehabisan nafas.
0: Asik. Meskipun populer di Korea Selatan, slow jogging ini sebenarnya berasal dari Jepang dan dikembangkan oleh Profesor Fisiologi Olahraga bernama Hiroaki Tanaka, di mana teknik ini dirancang supaya lebih ramah untuk pemula karena memberi tekanan yang lebih rendah pada lutut dan juga persendian dibanding lari yang biasa.
1: Yes, dan angka 80 langkah per menit itu bukan berarti harus lari lebih cepat teman pro 2, malah ini tuh irama langkahnya dibuat ya biar lebih rapat dengan pijakan yang lebih pendek juga sehingga tubuh kamu nantinya geraknya lebih efisien tapi sambil tetap bisa menjaga intensitas latihan tetap ringan gitu ya.
0: Betul.
1: Yes, sebenarnya juga nilai bisa membantu meningkatkan kebugaran jantung kamu, daya tahan tubuh, serta bisa juga nih ngedorong lebih banyak lagi orang untuk rutin berolahraga tanpa merasa terbebani.
0: Mungkin ini juga cocok untuk yang pengen olahraga tapi gak sendirian ya. Kalau sendirian kayaknya nggak nyampe-nyampe nih gitu kan. Tapi kalau misalkan olahraga sama temennya atau mungkin sama pasangannya, sama
1: betul,
0: orang tuanya,
1: yes,
0: gitu
1: bisa sambil
0: ya,
1: ngobrol juga
0: bisa sambil
1: kan,
0: ngobrol tapi nggak yang nggak
1: yang nggak sampai ngos-ngosan ya.
0: Betul gitu ya, jadi lebih ramah lagi. Ini tahun pro 2, itu tadi juga informasi terakhir dari Ara dan juga Dila untuk kamu di pagi hari ini.
1: Benar banget. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 9 kita mau ajakin kamu jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta untuk
0: jalan-jalan
1: dengan
0: ke Pro 2 Jakarta. Asik. Untuk program Music Trainer selama 1 jam ke depan. Dan di jam 10 nanti kamu juga bakal ditemenin oleh Safa teman Pro 2.
1: Yes.
0: Kita pamit undur diri. Happy weekend and bye-bye.
1: Bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio, Nanda Bumi, dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dancer dia gue deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi?
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya, betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi, jadi dari situlah semua suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya, tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya.
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Oke. Oh, kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga agak relate sih.
0: Oh, agak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nanda Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia? Karena salah satu bertalenta, gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Yeah. Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi senang-senang di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, ya kan, tetap.
0: Betul.
1: Tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng. Tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
1: Sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini-gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu ya.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner. Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Veva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena okay. Waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke. Kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, yeah. Bisa gitu kan, yeah. Digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, bersepeda bareng gitu ya, yeah. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu, yeah. Ya atau pasangan kayak gitu ya, yeah. Mungkin. Nah kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih Veva pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya,
0: yeah. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak, wow, udah temennya kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Tapi gue cuma lewat-lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Iya. Gitu. Oh, tapi Monas sudah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Oh, kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya itu ya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah itu gimana Mas Rio, cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Veva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Veva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas? Cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya,
0: setengah hari lah ya. Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding dengan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: caranya? Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dan gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? Udah 4, udah 5.
1: 4
2: lagu yang 4 sudah terekam.
0: Wow.
2: Ya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik. Wajib. Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals.
0: Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Iya ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli. Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Oke. Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo. Bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa. Yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club, selalu ke club.

0: selalu kekok, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena dia panas tanpa banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur.
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica hanya 2 titik underscore.
1: Oke. Sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Planner kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak, mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja, yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan Karsipan Kota Batu untuk menggali ide program aktif 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsipan di Kota Batu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan rapat koordinasi ini jadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Disperpusip Kota Batu memiliki tanggung jawab sebagai pengampu dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat sekaligus mengelola arsip baik di lingkungan pemerintah maupun yang berkaitan dengan masyarakat. Sinergi dengan berbagai elemen dinilai penting agar program yang disusun mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Pancamarga UPM Probolinggo melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP pada UKM Keripik Pisang Ram Smart milik Muhammad Sanusi Ramadoni di Desa Mentor, Kecamatan Sumberasi, Kabupaten Probolinggo. Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pemasaran produk melalui penerapan teknologi tepat guna dan digital marketing. Kegiatan pengabdian diketuai oleh Yayuk Indah Wahyuningtyas SEMM dengan anggota Dewi Anggun Oktaviani SEMAGR dan Muptimah Rustianawati SEMAKUN. Program ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026 melalui skema pemberdayaan masyarakat pemula. Ketua tim pelaksana menjelaskan bahwa mitra sebelumnya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari proses pengirisan pisang yang dilakukan secara manual, kapasitas produksi yang terbatas, hingga pemasaran yang masih dilakukan secara konvensional. Selain penerapan teknologi produksi, kegiatan juga diisi dengan pelatihan penggunaan alat, pendampingan pengelolaan usaha, serta pelatihan pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace. Mitra diberikan pendampingan dalam pembuatan konten promosi, penguatan branding produk, serta pengembangan desain kemasan agar lebih menarik dan informatif. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Untuk pagi hari ini, Desa Faye bakal nemenin kamu ya di Pro 2 Hitlist. Jadi untuk kamu yang pengen banget request lagu favorit kamu, boleh teman Pro 2. Seperti biasa di WhatsApp kita 081-555-600-879. Di Pro 2 Hitlist kali ini, untuk membukanya aku bakal hadirkan salah satu single gitu ya, dari Akselerasi Kreatif atau Aktif, yang merupakan kolaborasi dari Ekraf dan juga RRI. Ada lagu terbarunya Willy Sopacua, ini barengan sama Kai Hulu ya, Papa Mama Pung Pasang. Ini adalah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Nah, di balik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personalnya si Willy ini yang memberikan nyawa pada pesan tersebut. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang jadi kolaborasi kreatif teman Pro 2. Ekraf mendukung perjalanan Mama Pama Pung Pasang. Dukungan ini pun ya membuat kolaborasi serta produksi dari lagu juga berjalan maksimal, menunjukkan kalau misalnya karya musik personal ini dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional ya, memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. So, untuk kamu yang belum tahu lagunya gimana, langsung aja aku bakal hadirkan untuk kamu. Ini dia Willy Sopacua barengan sama Kai Hulu with Mama Papa Mama Pung Pasang. Enjoy.

0: apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sumur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 pagi hari ini, aku mau bacain dulu beberapa yang sudah bergabung ya, teman-teman yang sudah bergabung di question box kita untuk di Pro 2 MLG. Ini ada dari Maskur Esteh. Wah. Ini request lagunya Roni Parulian, yaitu Walls Akhir Zaman. Terus ada juga Rifka Aurel, ini request lagunya Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ya. Setia juga request lagunya Liatria Prapura, dan ada juga request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Terus ada juga Farisa request lagunya Cegil dari Nabila Takia, teman Pro 2. Ada Riso nih request lagu Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Dan ya pasti juga untuk yang bergabung di WhatsApp ya, ini ada yang request lagunya JKT48 dengan Fortune Cookie. Untuk Fortune Cookie masih belum disiapin nih kak, mungkin yang lainnya, karena bisa langsung aja WhatsApp gitu ya requestannya kakak di 081-555-6879. Selamat beraktivitas untuk kamu teman Pro 2 yang lagi beraktivitas. Ya pasti weekend kali ini udah di hari Sabtu ya, jadi tinggal besok sebelum tanggal 13 kembali lagi untuk sekolah teman Pro 2 ya. Dan ya pasti jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu single yang sudah di request sama teman-teman yang udah di question box kita ya. Aku bakal hadirin dulu Samuel Cipta dengan Jaga Terasa sebelum single-single lain yang udah kamu gabung tadi bakal aku puterin untuk kamu. Jangan kemana-mana, keep station di 87,9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: biasa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ada yang sudah bergabung teman Prodo di WhatsApp kita untuk kali ini. Ada Mas Theo di Magelang ya. Mau requestnya Mahalini, lagunya Mati-matian. Katanya terima kasih gitu ya. Dan pastinya untuk kamu teman Prodo yang pengen request lagu juga boleh banget untuk gabungan ya teman Prodo. Oh ada juga nih yang request Dul Jelani, Kasidah Cinta. Alright, Dul Jelani ini udah disiapin nih yang Kasidah Cinta. Wait a minute, aku bakal puterin juga. Dan untuk kamu teman Prodo yang lagi beraktivitas, tetap semangat untuk pagi menjelang sore hari ini gitu ya. Dan juga tetap ini ya, apa namanya, update terus informasi karena sudah mulai ada karnaval teman Prodo. As we know, besok tanggal 12 ini ada karnaval Tunggulwulung, dan ini juga menutup total beberapa jalan-jalan gitu ya, termasuk jalan di depan rumah aku ditutup teman Prodo. Jadi harus banget dicek-cek untuk bisa biar tidak terjebak sama karnaval, terus juga biar bisa cari alternatif jalan lain seperti itu ya, karena udah mulai banyak banget nih karnaval-karnavalnya kayak gitu. Oke deh kalau gitu teman Prodo, jangan kemana-mana, kita bakal move dulu ke single satu ini, I Will Give To You Mahalini dengan Mati-matian.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di 87,9. Habis ini kita akan ikuti dulu azan duhur ya, untuk daerah Malang dan juga sekitarnya.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Teman Pro 2 ya Mbak Esti, thank you banget untuk yang udah gabungan ya. Dan tadi Tami ini juga barusan request ya, tadi yang lagunya Nabila Takian Cekil udah, sekarang aku mau puterin yang ini aja, Cinta Sia-Sia gitu. Untuk kamu yang lagi stay tune, lagi beraktivitas, tetap semangat Teman Pro 2, hopefully that pagi menjelang siang ini ya, ini benar-benar bisa menikmati weekend kamu, karena udah weekend, abis itu hari Senin harus balik lagi beraktivitas. Jadi hopefully that benar-benar bisa mengumpulkan tenaga secara totalitas gitu. Apalagi liburnya cukup lama kemarin ya, 3 minggu Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune, karena Safa juga masih bakal nemenin kamu di sampai siang kali ini nanti ya.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

Sampai siang kali ini teman Pro 2 masih barengan sama Safa juga yang nemenin kamu dan juga bakal hadirkan ya beberapa informasi seputar UMKM, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Ada salah satu pengrajin teman Pro 2 batik Pekalongan ya. Ini yang ada di daerah Wiradesa, Desa Warulor, Kabupaten Pekalongan. Jadi memang lembaran kain aneka corak ini kalau misalnya siang gitu ya tabernya terjemur di sana dan disinilah produksi batik khas bernilai seni tinggi telah jadi usaha turun-temurun. Ada ini Dini Karti, teman Pro 2. Ini kabarnya memperkerjakan beberapa tetangga ya untuk membantu proses membuat batik dari nol sampai benar-benar siap pakai. Berusia perempuan berusia 47 tahun ini barengan sama suaminya Mahmudi mengelola industri kecil barengan sama anaknya juga. Di tangan mereka lah kain mori ya atau kain putih ini disulap jadi beragam motif yang indah banget. Di ruang tamu 8x2,5 meter ya, tangan telatennya Ibu Eni ini menata kain dan pakaian gitu ya. Jadi di setiap sudutnya itu kayak galeri teman Pro 2. Batik sendiri udah jadi penghidupan untuk Bu Eni dan Pak Mahmudi sejak 2003, dimana saat itu Bapak Mahmudi sendiri kesulitan nih cari pekerjaan sektor formal. Akhirnya batik kreasi ini bisa dikatakan gak hanya berupa kain gitu ya, tapi juga kemeja, baju terusan, sampai sarung. Di balik kain batik siap pakai, proses produksi bisa ditengok juga langsung ya di area samping dan belakang kediamannya. Di area belakang pun pemprosesan dari nol dilakukan sejak pola dibentuk, melelehkan malam juga, goresan canting pada motif dan proses ketok canting cap di sebelum dibubuhkan warnanya gitu. Sementara di area sampingnya, kain-kain diproses lorot atau melunturkan malam hingga celup dan colet atau pewarnaan dan pengeringan warnanya. Di antara sekat-sekat ruang produksinya tersimpan juga formula teknis yang menuntun ketelitian tingkat tinggi. Kunci utama kualitas batik tulis dan cap mereka itu adalah pengaruh pemilihan bahan baku lilin atau malamnya gitu. Ini salah satunya pakai ternyata pakai gondorukem dari getah pohon pinus teman Pro 2. Dan dia juga ceritakan proses penyulingan getah pinus ini yang uapnya menghasilkan hasil sulingan, sementara depannya bisa jadi gondorukem sendiri. Endapan bagian atas yang minim kotoran ini disebut gondorukem kuning, bahan utama untuk malam tulis supaya nggak membuat mulut canting kecil ya. Sementara bagian bawahnya yang lebih kotor ini akan jadi gondorukem hitam yang dialokasikan khusus untuk malam popok atau mopok, yakni proses blok warna tertentu. Kayak gitu ya, luar biasa memang. Dan ya pasti teman Pro 2, aku bakal hadirkan info yang satu ini. Jadi ini salah satu proses gitu ya di balik adanya batik Pekalongan yang terkenal banget dengan motif-motif yang bagus gitu ya. Yang ini juga salah satu pengrajinnya ada Bu Eni bersama suaminya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana deh, pasti terus kamu stay tune karena last move dulu ke single yang satu ini. Aku bakal hadirkan Fidi Aldiano dengan definisi bahagia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Teman Pro 2 masih ngobrolin tentang salah satu pelaku UMKM batik ini ya, pengrajin batik Pekalongan gitu. Ya, ya pasti teman Pro 2 kelihatan dari pemilik ya Oni untuk jadi fondasi lahirnya produk unggulan yang ternyata saat ini diberi nama Batik Asli Leres. Nah, karya yang paling unik ialah batik bolak-balik dua sisi, di mana teknik akal-akalan jenius ini bermula dari tantangan seseorang kolektor pameran beraliran kejawen ya, yang menginginkan motif wayang yang unik dan berbeda di pasaran gitu. Akhirnya Pak Mahmudi ini memutar otak gitu sampai akhirnya berhasil menggambar motif toko pewayangan kayak Petruk, Bagong, Semar hingga gunungan di kain bagian depan. Tapi ketika kainnya dibalik, motifnya berubah total jadi guratan tanaman dan juga bunga. Wih, istimewa banget ya. Rumitnya proses ini ternyata membutuhkan waktu pengerjaan paling singkat 1 minggu penuh untuk 1 lembar kain, kontras dengan batik tulis standar yang ternyata bisa diselesaikan dalam waktu 4 hari. Wow, keduanya tergantung dari banyaknya warna yang dipakai. Dan atas kerumitan ekstrim ini pun, selembar kain dua wajah ini teman Pro 2 ternyata pernah laku terjual hingga 1,2 juta rupiah di tingkat pengrajin sendiri. Iya, yang pasti teman Pro 2 produk ini sendiri kabarnya juga pernah ya macet total, kehilangan panggung karena adanya pandemi COVID ya. Dan akhirnya ini memutus paksa rantai pemasaran tradisional mereka. Kolektor dan perantara pameran pun juga sering banget bawa batiknya gitu ya. Ini juga akhirnya sempat tidak melakukan hal tersebut gitu. Walaupun dibantu sang putri untuk memasarkan secara digital, ternyata Pak Mahmudi dan Bu Eni kini praktis masih mengandalkan pesan perorangan yang datang tidak menentu. Di samping pasar pameran yang terputus jadi badai ekonomi, ditambah lagi gempuran produk sablon malam di pusat-pusat grosir modern ya. Sablon malam teknis replikasi massal ini menggunakan cetakan mesin dengan medium lilin juga mampu memproduksi kemeja siap pakai yang dijual murah teman Pro 2. Dan ternyata untuk menyiasati dia agar tetap mengepul ya di tengah himpitan tantangan musim dan lain sebagainya gitu ya, akhirnya batik Leres ini terpaksa harus nurunin ego idealisme mereka. Mereka pun mulai banyak memproduksi daster berbahan katun santung tebel ya dengan harga grosir, di mana roda ekonomi harian pun akhirnya berputar melambat ya, sangat bergantung banget pada lonjakan pesanan musiman gitu.

ini ternyata kabarnya enggan meneruskan usaha memegang canting dan bergelut dengan wajan malam. Mereka lebih memilih jalur profesi sebagai penjahit, berdagang, atau mengadu nasib di kota besar, teman Pro 2. So sad ya. Dan dikatakan Pak Mamudi bahwa jadi katakan generasi muda ini banyak banget terbingkai bahwa masa depan yang aman dengan menjadi pekerja di pabrik sektor formal gitu. Dan saat ini seri batik tradisional membutuhkan tangan-tangan muda untuk melakukan digitalisasi. Estafet ini juga terancam teman Pro 2 untuk putus ya. Padahal batik ini telah lama banget jadi peluang dan bisa dikatakan jadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Pekalongan, teman Pro 2. Serta ini juga warisan budaya gitu. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian juga lewat situs resminya menyebut kalau industri batik ini adalah salah satu subsektor yang ternyata menunjukkan geliat yang positif baik di pasar domestik ataupun internasional ya. Tercermin kalau misalnya dari nilai ekspor batik sendiri juga cukup tinggi gitu, semakin tinggi teman Pro 2 ya. Jadi memang dengan adanya tantangan ya, hopefully that ini bakal bisa diteruskan gitu ya untuk produksinya, keahlian untuk anak-anak muda yang ada di sana juga. Karena sebenarnya juga nggak hanya di Pekalongan ya, kalau misalnya ngomongin batik itu pengrajin batik cukup banyak teman Pro 2 di daerah-daerah kota-kota gitu, kayak di Malang pun kerennya juga anak-anak muda Malang ada beberapa yang sudah terjun teman Pro 2 untuk bisa membuat batik sendiri seperti itu. Hopefully harapannya batik bisa tetap ada teman Pro 2, jadinya ke depan batik nggak bakal punah seperti itu ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, pasti terus kamu stay tune karena aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 siang di sini.

Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 jam 1 ini lebih aku bakal hadirkan ya. Oh my god, sorry. Aku bakal hadirkan Teman Pro 2 informasi seputar olahraga gitu ya. Dimana untuk kamu para pecinta Pildun ya, pasti udah tahu kalau misalnya Brasil ini gagal di Piala Dunia 2026. Jadi kabarnya Vinicius Junior kecewa berat setelah Brasil ini tersingkir di Piala Dunia 2026. Ia juga frustasi dengan kegagalan ini dan meminta maaf kepada supporter Brasil, Teman Pro 2. Langkah Brasil di Piala Dunia 2026 ini hanya sampai 16 besar. Juara dunia 5 kali ini dikalahkan oleh Norwegia dengan skor 1-2. Ini jadi hasil terburuk Brasil di Piala Dunia dalam 36 tahun ya. Dan untuk pertama kalinya, Seleção gagal menembus perempat final Piala Dunia sejak 1990. Brasil pun harus menanti lebih lama lagi untuk mengakhiri penantiannya menjadi juara dunia ya. Setelah menjadi juara di tahun 2002, pencapaian terbaik Brasil di Piala Dunia itu adalah finish keempat tahun 2014, Teman Pro 2 ya. Jadi Vinicius juga mengatakan hampir 4 tahun kemudian gitu ya, 4 tahun kemudian dia mendapati dirinya berpikir soal apa yang harus tulis setelah kekecewaan di Piala Dunia kali ini, kayak gitu Teman Pro 2 ya. Dia pun juga mengatakan bahwa dia melihat begitu banyak orang dari segala usia mendukungnya dan merangkul mimpi untuk Brasil, dan itu dia sedih banget gitu ya, apa namanya, dengan hasil tersebut Teman Pro 2. Memakai seragam tim nasional adalah kebanggaan terbesar dalam hidup Vinicius, dan tersingkir di babak 16 besar adalah perasaan yang sangat-sangat sulit untuk dijelaskan baginya, Teman Pro 2 ya. Rasa frustasinya besar banget, dan tim Brasil juga punya squad yang cukup kuat untuk melaju lebih jauh, dan ternyata takdirnya gagal gitu. Dia minta maaf dan dia bakal berjuang lagi untuk mencapai puncak dunia ke depan, Teman Pro 2 ya. It just so sad, Teman Pro 2, di saat memang kita sudah menyiapkan semuanya secara maksimal ya, tapi ternyata takdir berkata lain seperti itu. Tapi semoga next time ya ini bisa jadi juara, we never know, dengan kegagalan. Siapa tahu bakal bisa lebih kuat lagi, lebih keren lagi taktiknya, Teman Pro 2. Jadi untuk kamu para penggemar Brasil, just be patient, Teman Pro 2, semoga next time bakal ada rezeki ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info olahraga lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu, masih di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku. Aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
0: Oke.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

8.2 udah hampir jam 2 siang, saatnya aku untuk undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune ya di 87.9 Pro 2 FM, top 20 terbaik kamu. Habis ini bakal ada top 20 Indonesia dan juga lanjut top 20 manca. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. See you again next time.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, kali ini di weekend kamu teman Pro 2 kamu ditemenin oleh Bagas yang akan membawakan kamu Indonesia Top 20 di edisi 11 Juli 2026 kali ini teman Pro 2. Dan di edisi kali ini teman Pro 2 ada lagu yang masuk ke new on chart ya teman Pro 2 ya. Ini ada lagu dari Nona yang berjudul Roller Blade teman Pro 2. Ini adalah sebuah lagu yang menemani kita di timeline-timeline sosial media kita tentu saja teman Pro 2 ya. Karena ini lagu yang sangat viral sekali. Jadi langsung aja teman berdua kita dengerin dari Nona dengan Roller Blade. Spesial buat kamu teman berdua. Enjoy. X20.

Urutan nomor 19 kita ada Teh Hijau dari Tulus, teman Perudua. Disusul oleh posisi 18 ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Terus di posisi 17 teman Perudua ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi yang kemarin sempat di posisi ke-18 teman Perudua ya. Dan kali ini di posisi 16 ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu teman Perudua. Dan kali ini teman Perudua untuk posisi ke-15 ada Cinta Mati dari Ardita teman Perudua. Langsung aja kita dengerin teman Perudua. Enjoy. It's active. Thank you.

Dan baru aja kita dengerin teman Produa lagu di posisi ke-15 ya. Dan sekarang aku mau lanjut teman Produa di posisi 14. Kita ada lagu dari Fight teman Produa ya, dengan judul Kita Apa. Disusul teman Produa dengan lagu dari Rizwan Fadilah, RN Boys, dan juga Mahalini dengan lagu yang berjudul Seketika. Terus di posisi ke-12 ada Terbelah Jadi dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda teman Produa. Untuk posisi ke-11 teman Produa ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones teman Produa. Dan posisi ke-10 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta teman Produa.

Mau V ya teman 82 dengan judul Jaga Ucapan, terus disusul oleh Silaun Seven yang ada di posisi ke-8 dengan single terbarunya yakni Sederhana 82, dan di posisi ke-7 kita ada Semusim dari Toh Pati featuring Nadif Basalamah 82. Untuk posisi ke-6 ada Untuk Yang Bersamanya dari Mahalini, dan untuk posisi ke-5 82 ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf 82. Untuk posisi ke-4 82 ada Kawin Lari dari Marion Jola featuring Rayi Putra, dan untuk posisi ke-3 kita ada dari Divki Khalif dengan Nostalgia 82. Mix.

dari Bilal Indrajaya dan juga Maudi Ayunda, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku juga mau nge-recap juga teman Pro 2 untuk beberapa lagu yang masuk Indonesia Top 20 edisi kali ini teman Pro 2. Tadi di posisi ke-20 atau new on chart ini ya, ada Rollerblade dari Nona. Terus disusul posisi 19 ada Teh Hijau dari Tulus. Terus disusul di posisi 18 ada Seribu Kali dari Gia Indrawari teman Pro 2 ya. Dan di posisi ke-17 ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Dan posisi 16 ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Posisi ke-15 ada Cinta Mati dari Ardita. Posisi ke-14 ada Kita Apa dari Fight teman Pro 2 ya. Di posisi ke-13 ada Seketika dari Rizwan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahalini teman Pro 2 ya. Posisi 12 ditempati oleh Terbelah Jadi dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Di posisi ke-11 ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones teman Pro 2. Di posisi 10 teman Pro 2 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Dan di posisi 9 ada Jaga Ucapan dari Weda Mauve teman Pro 2. Untuk posisi ke-8 ini ada Sela on 7 dengan Sederhana. Posisi ke-7 ada Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalamah teman Pro 2. Dan untuk posisi ke-6 ada Untuk Yang Bersamanya dari Mahalini. Untuk urutan nomor 5 teman Pro 2 ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Idgitaf. Dan untuk posisi 4 ada Kawin Lari dari Marion Jola featuring Raji Putra teman Pro 2. Untuk posisi ke-3 ada Nostalgila dari Divki Khalif teman Pro 2. Dan kita akan dengarkan teman Pro 2 untuk posisi ke-2 ada Kau dari Bilal Indrajaya dan Maudi Ayunda. Enjoy teman Pro 2.

Untuk juara yang menempati posisi pertama Teman Pro 2 di edisi Indonesia Top 20 kali ini ada Afgan dengan Kacamata Teman Pro 2 yang minggu lalu bertengger di posisi kedua ya, atau runner up Teman Pro 2 kali ini menempati top chart nih di edisi kali ini Teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu Teman Pro 2 ada juga lagu yang keluar dari chart ini dari Tiara Andini dengan Adu Bola Mata dengan total bertahan selama 22 pekan Teman Pro 2. Dan sebelum itu Teman Pro 2 aku juga mau ngucapin terima kasih buat para label yang sudah bergabung Teman Pro 2 ya. Dan tentu saja terima kasih buat kamu yang selalu mendengarkan Top 20 di RRI Pro 2 Malang Teman Pro 2. Sekaligus aku mau pamit Teman Pro 2 untuk edisi kali ini ya. Terima kasih untuk udah mendengarkan Teman Pro 2 ya. Dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sembilan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi barengan sama aku Safa yang bakal nemenin kamu ya seperti biasa di Top 20 Manca untuk edisi kali ini. Spesial banget teman Pro 2 di awal bulan Juli ini gitu ya. Banyak banget lagu-lagu yang enak-enak dan for sure kayaknya juga kamu beberapa requestan, beberapa kali request lagu tersebut maksud Safa ya. Alright, so ini launcher kita teman Pro 2 untuk Top 20 Manca kali ini. Kita punya single terbaru nih dari Ariana Grande with Hate That I'm Made You Love Me. Ini lagunya enak banget. Dan untuk kamu yang belum tahu, here is it, langsung aja aku kasih untuk kamu. Ini dia di posisi ke-20 untuk edisi kali ini.
2: Make 20.

Dewi barusan aja udah kamu dengerin ya, di posisi ke-19 udah naik satu peringkat adalah single dari Alex Warren dengan Passenger ya. Ini salah satu lagu yang juga mantap banget, makanya suka banget sama Alex Warren, kayaknya happy ya dia ngeluarin lagu baru yang satu ini. Up next 18 nanti adalah ada single dari Taylor Swift yang merupakan soundtrack dari Toy Story yang kelima, dan ini juga enak banget sama Pro 2, ada I Knew It, I Knew You ya. Dan 17 nanti bakal ada Treasure dengan Evie. Dan 16 ini nih untuk kamu yang suka banget sama Giva ya, untuk kali ini pasti gak heran dengan lagu ini. Nanti di posisi ke-16 naik satu peringkat ada single dari Shakira barengan sama Bruno Boy dengan Die Die. Tanpa basa-basi teman Pro 2, langsung aja ini dia di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make Active.

The Chill Smokers teman Produ udah lama gak keluar. Akhirnya dia keluar sama si Oaks ini ya, dengan 5 past 3, di posisi ke-15 yang udah kamu dengerin tadi. Dan pastinya lagunya Chill Smokers emang enak-enak ya, kayak bring back memories gitu sih di era EDM teman Produ. 14 nanti teman Produ, kamu bakal denger nih single dari Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love yang udah naik 1 peringkat. Dan up next 13 teman Produ, I Will Give To You, nanti akan ada The Extraordinary Heroes dengan Voyager. Dan juga 12, I Will Give To You Lisa barengan sama Anima dengan Bad Angel. Ini juga salah satu lagu favorit aku sih, karena honestly aku suka banget sama EDM teman Produ. And what your favorite song? Bisa banget request lagu favorit kamu di Produ Hitlist setiap hari jam 10 pagi gitu ya. Oke deh kalau gitu zaman Produ, aku bakal hadirin aja langsung. Ini dia untuk kamu di posisi ke-14, 13, dan juga 12 untuk edisi kali ini. Mix for you.

Pro 2 gak kerasa ya, udah tanggal 11 Juli aja. So it means beberapa hari lagi kamu mungkin masih balik lagi gitu ya ke sekolah. Jadi terus semangat untuk prepare-nya. Semoga gak terlalu jet lag teman Pro 2. Dan semoga nanti awal-awal sekolah bakal lancar ya di tanggal 13 nanti. Iya, iya pasti kita masih ada di Top 20 Maca untuk edisi kali ini teman Pro 2. Barusan aja udah kamu dengerin nih single dari Lady Gaga ya, barengan sama Doechii dengan Runaway. Up next, posisi ke-10, I Will Give To You BTS dengan Swim yang naik satu peringkat. Dan 9, ada single dari Charlie Puth ya, dengan Beat Yourself Up, teman Pro 2. Seru banget sih, tapi emang Charlie tuh berbakat banget ya, musisi yang kayak kayak iseng netain apa ya, lagu-lagu yang out of the box, I think ya. 8, teman Pro 2, nanti kamu bakal dengerin single dari Bruno Mars dengan Risk It All. Salah aja, ini dia di posisi ke-10, 9, dan juga 8 untuk edisi kali ini.

terakhir di posisi ketujuh dengan Homebreaker-nya ya. Untuk kamu yang suka lagu ini juga bisa request lagunya di program request kita Produ Hitlist pastinya ya. Kita masih ada di Top 20 Aja teman Pro 2. Apa sih yang kamu lakukan di sore hari ini? Hopefully that ini ya, cuacanya terang gitu ya, terus terang, terus habis itu juga bisa menghabiskan waktu barengan sama keluarga kamu, mumpung masih libur beberapa hari lagi. Alright, up next teman Pro 2, nanti di posisi ke-6 kita punya single dari Zellers dengan Midnight Sun ya. Dan 5 ada single nih dari Heart to Heart dengan Root teman Pro 2. 4 juga ada nih lagu dari 21 Pilot dengan Breakfast. So untuk kamu yang kangen banget sama 21 Pilot bisa dengerin single yang satu ini. And here is it, langsung aja cus yuk kita ke posisi ke-6, 5 dan juga 4 untuk edisi kali ini. Mix 6.

Prodo, gak kerasa ya, kita udah ada di posisi ketiga. So, we have Niall Horan dengan Drive Safe from Prodo. Dan up next, runner-up, kita punya si KS Nanyal gitu ya, Harry Styles dengan

Archer yang udah naik satu peringkat ya. But untuk juara kita, seperti biasa kita akan hold dulu teman Pro 2, karena setelah runner up kita bakal puterin recapnya untuk kamu ya. So langsung aja, here is it, posisi kedua dan juga recap untuk kali ini. Mix 2.

Pro 2, congratulations untuk jawara kita kali ini adalah single dari Sekao dengan Catching. Yang pasti single ini juga enak banget sih, bisa request juga ya. Satu lagu sayang banget yang harus keluar adalah single dari Shakira ya, yaitu Zoo yang merupakan soundtrack dari Zootopia kedua gitu ya. And yes, I think that's all untuk kali ini teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87.9 teman terbaik kamu. And pastinya see you again next time ya, next week dengan lagu baru mungkin ya, dan juga pastinya host yang sama di Top 20 Manca favorit kamu ya. See you again next time teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang udah request lagu. Thank you juga untuk label-label yang udah support. See you again next time teman Pro 2. Bye-bye. Mix 1.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM. Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, babak perempat final Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan persaingan yang semakin ketat. Perancis menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal setelah menaklukkan Maroko dengan skor 2-0. Pelatih sepak bola nasional Mohamad Zain Al Haddad menilai seluruh tim yang lolos ke perempat final memiliki kualitas yang relatif seimbang. Karena itu pertandingan diprediksi ditentukan oleh kemampuan setiap tim menerapkan strategi di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Arema FC resmi mendaratkan palang pintu pertahanan baru asal Brazil, yakni Diego Landis, untuk mengarungi ketatnya kompetisi musim ini. Mantan bek Terengganu FC tersebut mengungkapkan bahwa proses kepindahannya ke bumi Arema berjalan sangat mulus tanpa kendala sejak manajemen Singo Edan menyatakan ketertarikannya. Faktor kedekatan dengan legion asing Arema FC, Gabriel Silva alias Gabi, diakui menjadi kunci utama yang memantapkan hatinya untuk berkarir di Indonesia. Before memutuskan terbang ke Malang, Landis sempat melakukan komunikasi intensif dengan Gabi guna mencari tahu seluk-beluk klub barunya tersebut. Informasi positif dari Gabi mengenai sejarah besar Arema FC serta fanatisme luar biasa dari supporter membuat Landis tanpa ragu langsung memboyong anak dan istrinya ke Indonesia. Komitmennya semakin bulat setelah ia mulai memantau langsung perkembangan Liga Indonesia dengan menyaksikan beberapa pertandingan terakhir Arema FC di musim lalu. Bek berpostur jangkung ini menilai bahwa level kompetisi sepak bola di Indonesia terus menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dari musim ke musim. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 界。
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup,
3: cukup,
5: tidak. Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini kamu ditemani oleh Bagas ya. Di hari Sabtu sore ini, gimana teman Pro 2 weekend kamu? Apakah sangat menyenangkan atau biasa aja atau wonderful teman Pro 2 ya? Pastinya menyenangkan ya teman Pro 2, apalagi kamu mendengarkan Pro 2 RRI Malang ya. Karena di sini banyak banget lagu-lagu yang oke, dan juga tentu saja informasi-informasi yang menarik teman Pro 2 ya, bakal aku bawain di sore ceria kali ini. Gimana teman Pro 2, ini memasuki hampir pertengahan bulan Juli, apakah berjalan bagus teman Pro 2 ya? Semoga sejauh ini berjalan bagus dan sesuai rencana ya. Kalaupun gak sesuai rencana, setidaknya kita bisa menghandlenya gitu teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, pokoknya jangan kemana-mana karena aku tetap akan membawakan berbagai informasi dan juga musik-musik yang enak untuk didengerin di sore hari ini teman Pro 2 ya. Apalagi di Sabtu-Sabtu kayak gini. Terus kamu misal dari luar Malang gitu teman Pro 2 ya, pasti lagi liburan gitu di Malang ya. Apalagi besok Senin udah masuk lagi sekolah. Jadi ya pokoknya manfaatin teman Pro 2 ya, weekend terakhir kamu sebelum masuk sekolah lagi ya. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Tetap stay tune di sini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dengan Bagas teman Pro 2 ya di sore ceria kali ini. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2 ya, ternyata ini dari Netflix ya, ini menyebut bahwa film keluarga Indonesia ini sering masuk global top 10 nih teman Pro 2. Dari Director of Global Affairs Southeast Asia Netflix yakni Ruben Hatari ini juga menyampaikan ya bahwa dalam 4 tahun terakhir nih film keluarga dari Indonesia ini sering masuk peringkat global top 10 nih teman Pro 2. Keren banget ya. Katanya memang teman Pro 2 ya, menurut Ruben sendiri capaian tersebut juga menunjukkan peluang bagi platform untuk meningkatkan kerjasama nih dengan kreator-kreator film lokal guna menghadirkan lebih banyak film yang dapat dinikmati bersama keluarga teman Pro 2. Dia juga menyampaikan ya bahwa menurut data dari Netflix, sekitar 90% pelanggan di Indonesia ini pernah menonton film lokal dan pengguna layanan biasanya menyaksikan film lokal bersama keluarga di rumah teman Pro 2. Cocok banget ya dinikmati teman Pro 2 ya, film keluarga apalagi di weekend kayak gini, waktunya family time gitu ya teman Pro 2 ya. Dan Ruben juga menyampaikan bahwa selama tahun 2025 konten anak-anak ini menyumbang sekitar 22% dari seluruh tontonan di Netflix teman Pro 2. 22% teman Pro 2, keren banget ya. Menurutnya juga Netflix telah menghadirkan tontonan kategori Kids and Family nih, yang mencakup serial dan juga film yang dapat dinikmati oleh anak-anak teman Pro 2. Nah bagusnya juga teman Pro 2 ya, platform Netflix ini juga dilengkapi dengan fitur kontrol orang tua nih, dan juga penyesuaian tontonan dengan umur pengguna ya, untuk memastikan anak-anak dapat menyaksikan tontonan yang sesuai dengan usianya teman Pro 2. Itu yang lebih penting teman Pro 2 ya. Ruben juga menyampaikan bahwa platformnya ini mendukung upaya untuk menghadirkan ruang digital ya, yang tentu saja aman dan juga nyaman bagi anak teman Pro 2. Dia bahkan sampai mengapresiasi nih penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas dalam upaya untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak teman Pro 2. Karena memang teman Pro 2 ketika kita masih anak-anak itu pasti apapun tontonannya itu sangat-sangat terpatri gitu ya di ingatan kita gitu ya. Bahkan tontonan-tontonan kita yang kita dulu masih 10 tahun, 11 tahun itu sangat benar-benar melekat gitu ya. Jadi memang sangat penting teman Pro 2 memilih tontonan yang sesuai dengan usia dan cocok gitu teman Pro 2. Oke deh, pokoknya jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini ya, karena masih ada beberapa informasi yang tentu saja sangat sayang untuk dilewatkan teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih bersama Bagas ya di Sudut Ceria kali ini. Dan kali ini ada informasi yang sedikit unik nih Teman Pro 2. Pasti dari kita udah tahu ya siapa itu Fajar Sad Boy Teman Pro 2 ya. Karena memang Fajar Sad Boy ini adalah seorang influencer yang dulu tuh viral karena tangisannya Teman Pro 2 ya. Tapi nih Teman Pro 2 ya, nama Fajar Sad Boy ternyata kini kembali menjadi sorotan Teman Pro 2. Bukan karena kisah galau, tapi justru karena Fajar ini mengubah identitasnya di media sosial Teman Pro 2. Fajar ini mengubah username akun Instagramnya menjadi Fajar Happy Boy Teman Pro 2. Udah enggak set lagi ya. Dan ini juga bikin penasaran orang-orang Teman Pro 2 ya. Dan berdasarkan dari penelusuran cnnindonesia.com Teman Pro 2, ternyata akun Fajar Sad Boy ini sudah tidak lagi ada di laman Instagram pada hari ini Teman Pro 2 ya. Dan kata Fajar sendiri juga mengungkap alasannya mengubah username tersebut dalam podcastnya Denny Sumargo Teman Pro 2 ya. Ternyata memang perubahan nama Fajar Sad Boy ini menjadi Fajar Happy Boy ini berupa lantaran Fajar ini menerima challenge nih dari sebuah produk e-commerce Teman Pro 2 ya. Katanya dia ketika upload foto di CFD gitu Teman Pro 2 ya, tiba-tiba si akun e-commerce itu komen Teman Pro 2 ya, dan di situ ditantang untuk dia enggak sedih lagi Teman Pro 2. Nah, pengakuan tersebut juga sekaligus menjawab rasa penasaran publik yang sempat muncul beberapa waktu terakhir Teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya Fajar ini memang tengah menekuni hobi barunya sebagai pelari nih. Wow. Jadi pelari culture Teman Pro 2 Fajar Happy Boy ini. Dan ia juga pernah membagikan foto dengan outfit ala pelari culture. Itu dia Teman Pro 2 ya. Dan katanya Teman Pro 2 ya, dia udah sampai upload foto gitu ya pakai apa namanya, outfit sebagai pelari culture gitu Teman Pro 2 ya. Dan ada beberapa terus dia kasih apa caption gitu ya, ini ada nggak nih ini yang mau jadi brand ambasadorku kayak gitu. Terus dari situ banyak banget gitu Teman Pro 2 dibanjiri komen-komen berbagai brand ya. Dan ini Teman Pro 2 ya, dari situlah dia semakin menekuni hobi lari tersebut Teman Pro 2. Gimana nih sebagai kamu yang ngikutin karirnya Fajar Sad Boy ini, apakah kamu juga

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Malam ini aku ingin berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak

Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Teman berdua kalau ngomongin soal liburan, apalagi tempat destinasi wisata gitu ya, pasti kalau yang ada di pikiran kita ini adalah kayak pantai, gunung, ataupun kebun buah gitu-gitu teman berdua ya. Tapi ini ada salah satu destinasi wisata yang sangat unik teman berdua ya. Tepatnya ini adalah destinasi wisata yang ada di Sungai Ciliwung nih teman berdua. Apa nih menariknya teman berdua ya? Ternyata ini ada fenomena ramainya wisata sungai saat musim kemarau teman berdua, dan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap destinasi rekreasi berbasis alam yang terjangkau nih teman berdua. Karena memang di situ selain menyegarkan, ternyata aktivitas bermain air juga menjadi pilihan ya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga selama masa liburan sekolah teman berdua. Dan di situ maksudnya teman berdua, ternyata juga banyak banget ratusan pengunjung di bantaran Sungai Ciliwung, dan ini menjadi bukti bahwa wisata sederhana ini tetap menjadi daya tarik tersendiri teman berdua, karena di situ sangat terjangkau dan ya mungkin cuma bayar parkir mungkin teman berdua ya. Dan ini ternyata fenomenanya sudah ada sejak pagi gitu teman berdua ya, karena di sini juga ada foto di Detik Travel teman berdua, ini banyak banget anak-anak bersama orang tua ini tampak memadati tepian Sungai Ciliwung teman berdua. Dan ada salah satu destinasi favorit warga sekitar musim liburan, selain menjadi tempat bermain, ternyata kawasan tersebut bernama Domba Tubing teman berdua, ternyata juga menawarkan pemandangan alam yang masih asri nih. Di antaranya adalah ada pepohonan rindang dan juga aliran sungai yang jernih, ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ada di Sungai Ciliwung tersebut teman berdua. Ini di daerah Bogor gitu teman berdua ya. Dan ini kalau kita lihat di fotonya teman berdua, di sini memang banyak banget orang yang gelar-gelar tikar ya gitu, terus anak-anak pada main air gitu ya, karena di sini terlihat karena cuaca kemarau gitu ya, jadi debit airnya nggak terlalu tinggi, jadi masih aman. Tapi ini harus benar-benar dipantau gitu ya sama orang tua gitu teman berdua ya. Jadi buat kamu yang pengen liburan gitu, gak usah yang mahal-mahal teman berdua. Lihat sekeliling kamu teman berdua ya.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan ada informasi nih teman Pro 2 bahwa tepat tanggal 11 Juli 2026 ini teman Pro 2 ya, buat kamu penyuka drakor, ini ternyata ada serial drama komedi Korea Selatan nih yang baru aja dirilis ya, yakni The Apartment Job teman Pro 2, yang sudah resmi tayang di Netflix pada hari ini teman Pro 2 ya. Dan kalau misal kita ngomong soal ceritanya, ini tuh menghadirkan kisah tentang mantan gangster nih yang terlibat dalam konflik korupsi di sebuah kompleks apartemen teman Pro 2. Dan ini melansir dari IMDb Asian Wiki. Serial ini juga ditulis oleh Kim Yoon Young yang dan juga disutradari oleh Ju Yong Won teman Pro 2. Drama tersebut dibintangi oleh Ji Sung, Ha Yun Kyung, Park Byun Aun dan juga Moon Sori teman Pro 2 ya, sebagai pemeran utama nih ya teman Pro 2 ya. Park Haegang juga sebenarnya ingin mendapatkan dana cadangan perbaikan apartemen senilai 10 miliar won dan dana tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan Yongman, sosok yang dianggapnya seperti ayah sendiri teman Pro 2. Ini adalah sebuah ceritanya gitu ya, di mana The Apartment Job ini mengisahkan Park Haegang yang seorang mantan bos gangster yang memasuki sebuah kompleks apartemen baru dengan tujuan yang tersembunyi teman Pro 2. Nah itu tadi, dengan tujuan tersembunyi maka ia mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi penghuni apartemen ya, untuk menemukan uang ilegal yang disembunyikan di tempat tersebut. Itu tadi teman Pro 2 ya. Dan tadi pengen memiliki mendapatkan dana cadangan perbaikan apartemen senilai 10 miliar won. Waduh, banyak banget teman Pro 2 ya. Dan dalam proses pencarian uang tersebut, Park Haegang justru menemukan praktik korupsi yang telah lama mengakar di kompleks apartemen. Wow, di apartemen aja ada praktik korupsi teman Pro 2 ya. Waduh. Dan ia kemudian terlibat dalam perjuangan melawan berbagai kepentingan tersembunyi ya, dan perlahan berubah menjadi pahlawan lokal yang tidak terduga. Wow, gimana nih keseruannya teman Pro 2? Langsung aja dicek teman Pro 2 di akun Netflix kamu ya. Dan aku juga mau infoin teman Pro 2 bahwa nanti di jam 5 lebih 27 akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

nama Ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudhah

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu selamat menjalankan ibadah salat maghrib, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang masih di perjalanan, teman Pro 2 harap bersabar. Dan pokoknya ditebelin sabarnya, teman Pro 2 ya. Karena ini malam minggu, jadi mungkin di beberapa titik jalan di area kota Malang, teman Pro 2 itu banyak macetnya gitu ya. Jadi kamu tetap harus sabar. Pokoknya sabar dan dengerin musik yang enak-enak di Pro 2 Malang ya. Dan tentu saja masih aku temenin teman Pro 2 sampai nanti jam 7. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2 ya, karena masih ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Jadi tetap stay tune di sini teman Pro 2.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al-Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al-Juwab muncul di tahun 1795. Al-Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al-Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al-Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Masih bersama Bagas Teman Pro 2, dan sekarang kita memasuki sesi Musik Aktif Teman Pro 2 ya. Yang mana lagu yang akan kita dengarkan kali ini Teman Pro 2, ini adalah lagu dari Hilarius Daru Indrajaya, dan ini sering dikenal dengan nama Darboy Gang Teman Pro 2 ya. Ini baru saja menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali ya, yang dirilis pada tahun 2019 Teman Pro 2, which is udah sekitar 7 tahun Teman Pro 2 ya. Dan dalam single terbaru dan juga video lirik terbaru Teman Pro 2 ya, yakni yang diproduksi oleh Mabes Balkar itu, Daru Sapaan Akrab Darboy Gang tersebut mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yakni Fauzi Haidi sebagai kolaborator Teman Pro 2. Dan lagu tersebut berjudul Uang Sepele ya. Dan produksi versi terbaru single dan juga video musik Uang Sepele ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf Teman Pro 2 yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi ya, namun diarahkan untuk memonetisasi digital nih, untuk memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat Teman Pro 2. Oke deh, gak usah kelamaan Teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagu dari Darboy Gang Teman Pro 2 yang berjudul Uang Sepele.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Teman Pro 2, aku juga mau ngingetin buat kamu, jangan lupa selalu dengerin Pro 2 RRI Malang, Teman Pro 2 ya. Entah itu mau di website ataupun lewat aplikasi Teman Pro 2 ya. Karena kamu sekarang udah bisa dengerin kita itu lewat aplikasi maupun website Teman Pro 2 dan dimanapun, kapanpun Teman Pro 2 ya. Karena di situ kamu juga bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia, Teman Pro 2 ya. Dan kali ini Teman Pro 2 ini udah mau jam 7 ya. Dan ini waktunya Bagas untuk pamit dulu dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi, Teman Pro 2 ya. Dan nanti di jam 7, Teman Pro 2, kamu akan ditemenin oleh Tania ya. Karena nanti di jam 7 akan ada musik live chat berjaringan Konus 10 Jawa Timur, Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Kota Malang memperkuat implementasi gerakan Indonesia Asri melalui aksi kebersihan dan penataan lingkungan. Konsistensi tersebut membuat Kota Malang dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran gerakan Indonesia Asri. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan budaya menjaga kebersihan telah menjadi gerakan bersama masyarakat dari tingkat RT hingga perkantoran. Kegiatan rutin seperti kerja bakti dan aksi bersih lingkungan terus dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman. Salah satu program dilakukan setiap Jumat melalui senam bersama yang dilanjutkan aksi bersih lingkungan. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci menjaga kebersihan secara berkelanjutan. Informasi berikutnya teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan karateka Kabupaten Malang dan kali ini berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan internasional di Vietnam. Ketua Harian Forky Kabupaten Malang, Matronji, mengabarkan bahwa atlet binaannya, yaitu Muhammad Rizky Andika Putra, kini dipercaya memperkuat tim Indonesia pada kejuaraan CKF di Vietnam, berhasil meraih medali perunggu. Matronji mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih anak didiknya di level kejuaraan internasional. Muhammad Rizky Andika Putra pada kejuaraan CKF di Vietnam turun di kelas kumite 68 kg junior putra. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Ya, teman Pro 2, selamat malam. Jadi di sini udah ada Taniyah yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan. Dan sebelum itu aku kayaknya mau nyapa-nyapa dulu ya teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumeneb. Dan yang pastinya gak ketinggalan yang ada di Malang, teman Pro 2. Jadi pastinya aku bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan ya, sampai nanti di jam 8 malam, teman Pro 2. Dan yang pastinya kalau misal Music Live Chat gini, aku gak akan sendirian ya, teman Pro 2, karena di studio Pro 2 kali ini juga udah ditemenin nih barengan sama, sebenarnya ini bandnya banyak ya, ini ya, apa namanya, membernya, tapi yang datang ke Studio Pro 2 sayang sekali cuman satu orang aja, teman Pro 2. Jadi kita langsung aja sambut gitu ya. Di Studio Pro 2 udah ada Sukil dari The Bumi. Halo Sukil, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Tania. Hai.
1: Gimana nih kabarnya di malam minggu ini?
2: Baik kabarnya. Kak Tania gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Ini sebenarnya malam minggu ini anu enggak ada acara mau pergi-pergi gitu enggak?
2: Ada.
1: Malah ini tapi habis ini berarti langsung gas lagi ya. Kalau teman Pro 2 bisa lihat ya di Studio Pro 2 sebenarnya ini banyak banget nih penonton bayaran di sini ya. Mungkin aku mau ini ya, mempersilahkan kamu dulu deh untuk perkenalan gitu ya, dari sebagai member dari band The Bumi ini sendiri.
2: Halo teman-teman, kenalin saya Sukil, saya seorang musisi.
1: Oke, okay. Seorang musisi.
2: Kalau hidup saya tidak baik-baik saja, saya menulis lagu. Kalau lagunya tidak laku, hidup saya semakin tidak baik-baik saja.
1: Yang pentingnya kita ada proses kreatifnya gitu.
2: Ya, benar. Kemudian saya tergabung di band namanya The Bumi, band asal Malang.
1: Oke, bandnya emang Malangnyel ya ini berarti ya.
2: Malangnyel Mbak.
1: Emang kebanggaan Malang sih ini.
2: Kebanggaan Malang, Arema.
1: Arema. Jadi kalau boleh tahu ya Sukil ya, ini kan lagi nggak ada teman-teman kamu ya. Mungkin bisa diperkenalkan juga sebenarnya di The Bumi ini membernya ada siapa aja sih?
2: Di The Bumi ada 4 orang selain saya. Di The Bumi ada Indi Faris Nasution.
1: Oke. Okay.
2: Dia adalah anak Bekasi, anak Batak.
1: Oke. Okay.
2: Yang kuliah di Malang, dia jobnya megang bass, gitar bass.
1: Okay.
2: Kemudian di gitaris ada Adisko, teman kita namanya Adisko, dia megang gitar. Kemudian di drum ada drummernya cewek nih Kak, namanya
1: Gina. Keren ya.
2: Dia asal Kediri.
1: Oke. Terus ada satu lagi
2: dan saya.
1: Tadi jadi nama-namanya ini ya unik-unik banget ya, ada Indi, ada Adisko.
2: Ya.
1: Sangat amat unik teman Pro 2. Ini mungkin bisa dibagikan juga nih cerita tentang gimana sih awal terbentuknya The Bumi ini sendiri. Akan juga melihat kalian ini hadirnya juga dari berbagai macam daerah gitu ya.
2: Benar.
1: Nah itu gimana tuh awal ketemunya, terus awal ngeklop kayak ayo bikin band lah gitu, gimana tuh?
2: Jadi The Bumi ini terbentuk 2023 Kak. Tanggal 10 Oktober 2023 waktu itu aku dan Indi yang bikin. Foundernya aku, Indi, Gina sih.
1: Oke. Okay.
2: Karena kami sama-sama mahasiswa seni rupa di Malang, salah satu kampus di Malang.
1: Oke. UM kah? Atau
2: lah ketebak deh.
1: Nah, UM. Tapi karena anak UM tuh menurut aku kelihatan banget gitu seninya ya.
2: Oh iya Kak.
1: Untuk anak-anak yang seninya tuh emang kelihatan ini anak nyeni banget gitu loh.
2: Keren tuh kita anak UM.
1: Terus
2: jadi
1: gimana?
2: Karena kita satu instansi, terus kita juga satu jurusan. Aku sama Indi satu kelas, Gina beda kelas. Kemudian kita berinisiatif untuk membuat band yang isinya anak-anak seni rupa awalnya.
1: Okay.
2: Kemudian ya itu 10 Oktober kita langsung nyobain panggung kita. Terus kita gak pernah bawain lagu orang Kak kalau main.
1: Oh gak pernah cover-cover gitu ya?
2: Ya kita.
1: Berarti lagu pertama yang dibawain waktu nge-gigs gitu apa dong?
2: Langsung lagu sendiri itu.
1: Oh langsung.
2: Di album itu lagu pertama judulnya Just Love Me Again.
1: Oke.
2: Itu di acara seni rupa lah, pameran gitu-gitu Kak.
1: Ya, di UM juga acaranya.
2: Benar, di Pegawan.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang ngadain UM.
2: Benar.
1: Gimana? Oke. Okay. Tapi dari ini semuanya satu angkatan semua.
2: Benar.
1: Oke, okay. Berarti memang bondingnya lewat ini ya, satu jurusan, satu fakultas gitu ya. Jadi mungkin sering ketemu terus sharing satu apa minat dan bakat gitu ya. Akhirnya kebentuklah The Bumi ini sendiri gitu ya, Sukil ya. Tapi kalau boleh tahu kan tadi awal mula kayak manggung gitu langsung original song gitu ya.
2: Iya.
1: Itu berarti proses pembuatannya udah sebelum itu dong?
2: Iya, jadi kita awal bikin band udah sebelum kita bikin band kita kan kayak riset gitu.
1: Oke. Okay.
2: Riset kecil-kecilan mas. Mm-hmm. Anabel.
1: Oke, okay, apa tuh Anabel tuh?
2: Analisa gembel.
1: Jadi kita, ada istilah baru nih untuk membrodo Anabel.
2: Kita setiap ada acara di si kampus kita datang untuk nonton. Oh, bandnya gini-gini ya. Okay. Gitu. Hampir semua mereka itu masih bawain lagu orang gitu. Apalagi kalau kita cek profile di internet mereka tuh udah punya branding, punya lagu original. Tapi kenapa ya mereka nggak bisa lepas dari lagu-lagu yang viral gitu?
1: Benar,
2: karena kami mencoba bikin beda gitu.
1: Oke, okay. Langsung belok aja lah pakai langsung original song gitu.
2: Benar.
1: Ya. Karena aku juga anak band.
2: Oh iya, Kak?
1: Tapi aku di UB, aku home bandnya UB waktu itu kan.
2: Oh,
1: nah,
2: wow.
1: Aku kan juga pasti sering datang kayak gigs-gigs acara kan pasti banyak banget ya event-event kayak home band gitu. Nah, sebenarnya mereka juga udah banyak sih yang punya original song, tapi masih banyak juga yang diselingi sama ini apa? Kayak cover-cover lagu yang lain yang viral-viral mungkin buat nge-engage penontonnya juga gitu ya kali. Nah, buat balik lagi ya ke The Bumi ya. Jadi buat nama The Bumi sendiri itu kenapa sih kok milihnya nama The Bumi gitu?
2: Ya, namanya The Bumi karena jokes internal, Kak.
1: Oh, jadi boleh tahu enggak tuh jokes internalnya seperti apa?
2: Aku susah nih ngejelasinnya. Pokoknya
1: oke, gimana?
2: Di momen itu, kami sering menggunakan kata bumi.
1: Oke.
2: Kalau kita lagi bercanda gitu. Misal saya dan Indi nongkrong terus Indi punya makanan terus aku minta kan izin kan.
1: Okay.
2: Ini bagi ya gitu.
1: Okay.
2: Dikasih sambil ngobrol tapi yang kedua, tiga, empat, lima ngambil aku enggak minta, enggak izin gitu. Terus Indi marah, "Ambil aja seisi buminya," gitu. Waktu itu lucu banget sih.
1: Berarti memang ini ya, terbentuknya The Bumi ini sendiri memang dari internalnya sendiri, jadi merasa personal gitu.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau melihat dari proses pembuatan lagu-lagunya sendiri, itu gimana? Kamu nulis bareng sama teman-teman, terus kayak cari-cari melodinya gimana gitu?
2: Kebetulan di album pertama teman-teman mempercayakan ke Sukil, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang nulis dan bikin ada notasi saya sendiri. Tentunya didorong teman-teman, ceritanya masih perihal kesibukan mereka lah,
1: okay,
2: yang relate sama keresahan mereka.
1: Oke. Okay.
2: Semisal di lagu pertama yang judulnya Just Love Again, di situ ada nama mantannya Indi.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Itu nggak apa-apa disebutin gitu. Mantannya
2: apa-apa.
1: Mantannya pernah protes gitu nggak ke kalian?
2: Kayak nge-DM cuman gak dilihat.
1: Kayak ke-mention nih nama gue. Terus-terus gimana tuh?
2: Terus, kan ada dua nama mantan tuh.
1: Dua mantan.
2: Mantan Indi sama mantan satu gitaris, mantan gitarisnya.
1: Oke,
2: okay,
1: oke, okay.
2: Terus yang satu cewek ini dia nge-DM The Bumi. Akun The Bumi, terus dia bilang, "Hari ini aku ulang tahun, terima kasih ya," bla bla bla gitu.
1: Ternyata memang menyentuh orang lain juga ya.
2: Iya, iya dong.
1: Tapi kalau dari The Bumi sendiri ya, Sukil ya, ada gak sih musisi-musisi tertentu yang memang menginspirasi kalian semua gitu?
2: The Beatles.
1: The Beatles.
2: Jadi
1: ada
2: The Bumi, kan namanya Bumi tadi.
1: Oke, okay.
2: Kita gak pakai, gak ada The-nya kan. Kita tambahin The. Hampir semua lah band di seluruh dunia ada The-nya. Itu pengaruhnya Beatles mereka.
1: Oh, The 1959
2: Beatles. 1960-an itu gara-gara Beatles. Jadi yang mempengaruhi ya The Beatles.
1: Oke, okay, tapi ini enggak, kalau warna-warna musiknya juga dimirip-miripin sama The Beatles apa beda nih?
2: Apa ya, jadi ini nyampur kalau warna musik.
1: Oh, nyampur aja, tapi ada enggak sih genre tertentu yang memang The Bumi ini pegang gitu?
2: Rock.
1: Rock, berarti ini udah berapa album sih kalau boleh tahu?
2: Baru satu.
1: Oh, satu, ini dari satu albumnya berapa lagu?
2: Di satu album ada 10 lagu dan di situ beda-beda warna. Ada yang kayak Beatles, ada yang kayak Slang, Dewa. Kemudian ada yang kayak Reality Club.
1: Oh, oke, okay. Berarti memang ini ya campur-campur genre, nggak yang berpatok sama salah satu genre yang rock-rock aja gitu. Jadi memang biar fresh juga kali ya, biar nggak yang monoton satu album semuanya genrenya rock semua gitu kan. Mungkin di pendengar jadinya kayak nggak ada warna baru nih gitu ya. Terus kalau misal experience pertama kali manggung, ingat gak gimana tuh awalnya?
2: Ingat.
1: Gimana tuh? Boleh diceritain dong.
2: Pertama kali manggung kita cuman dapat kesempatan latihan sekali, Kak. Terus waktu itu adalah acara seni rupa dan kita ngisi di day 2.
1: Oke.
2: Okay. Sedangkan gongnya day 3 itu.
1: Okay.
2: Tapi kita ngisi day 2 enggak apa-apalah, enggak rame-rame banget acara, kita juga bukan siapa-siapa nih.
1: Betul.
2: Ini first stage kita Kemudian di situ kita dikasih 45 menit durasi, tapi karena kita cuman punya 3 lagu ya, baru satu rilis, 2 itu belum dirilis. Jadi kita latihan 3 itu. Jadi saya sebagai frontman-nya untuk mengisi 45 menit saya harus banyak ngomong.
1: Oh, berarti diisi-isinya sama ngomong ya?
2: Pun adalah satu lagu yang pakai puisi.
1: Oh,
2: biar lama aja.
1: Diseling-selingin gitu ya. Tapi pinter juga sih idenya.
2: Iya, pinter saya. Iya, saya juga enggak minta pinter gini.
1: Oh, emang jatuhnya emang natural gini ya dari lahir. Iya, iya, iya.
2: Jadi di panggung pertama itu ya kayak kalau buat teman-teman, nah ini fun fact-nya, teman-teman belum pernah manggung enggak semua?
1: Oh, berarti first time semua nih.
2: Kalau saya sebelum ngeband pernah jalan solo.
1: Oke. Okay.
2: Dan udah pernah manggung. Ya kacau juga panggung pertama saya.
1: Oke. Okay. Normal lah ya kalau manggung pertama tuh.
2: Ada gemeter-gemeternya, overthinking. Terus manggung enggak berani lihat mata orang.
1: Sambil nunduk kita kayak nyari uang gitu.
2: Tiba-tiba ditinggal udah selesai.
1: Tiba-tiba udah closingan aja.
2: Terus di panggung pertama The Bumi, karena semua belum pernah manggung, jadi di backstage aku tuh memotivasi mereka kayak, ini panggung terlalu kecil buat kita yang besar.
1: Gak apa-apa kan, itu juga jadi motivasi ya kan, omongan adalah doa gitu ya. Siapa tahu nanti kedepannya panggungnya lebih besar lagi gitu ya.
2: Dan itu selalu diinget sama teman-teman sampai panggung-panggung sekarang, selalu bilang, ya kan dulu ada yang pernah bilang panggungnya kecil gitu kan.
1: Jadi jokes juga ya akhirnya ya. Tapi ini gak, inget gak pertama kali manggung tuh crowd-nya gimana tuh? Waktu kalian kan langsung bawain original song kan. Nah itu crowd-nya gimana?
2: Crowd-nya seru. Apa ya?
1: Mendukung ya, mendukung.
2: Mendukung. Kebetulan nih Kak, apa privilege kami The Bumi adalah kami adalah dari seni rupa.
1: Okay.
2: Lingkungan seni rupa tuh apapun itu pasti dapat apresiasi.
1: Okay.
2: Itu mungkin kalau mungkin kita di lingkungan lain belum tentu kita dapat tumbuh kembang yang bagus itu karena mereka apresiatif. Di panggung pertama itu ya pastilah aku melihat mimik-mimik wajah yang mereka itu kayak, ini band apa sih gitu. Kok lagunya gak familiar di mereka. Cuman ketahuan aja kalau misal lagunya. Ada beberapa yang hafal, teman-teman kan banyak yang datang yang support. Cuman kalau mereka tidak tahu liriknya tapi mereka ngangguk-ngangguk ngikutin tempo lah, itu berarti mereka pasti pulang cari tahu kayak gitu.
1: Oke, yang penting mereka enjoy gitu ya. Terus pulang-pulang dapat kayak inspirasi, ini siapa sih kita dengerin lagi gitu.
2: Siapa sih keren itu.
1: Aduh, Sukil nih ini ya agak-agak self-center ya. Tapi gak apa-apa, itu bagus.
2: Ini entertain aja kita.
1: Bagus banget untuk engagement ya.
2: Oke.
1: Tapi ini ya berarti kamu yang banyak mengambil peran dalam mungkin memotivasi anak-anak.
2: Karena mereka mempercayakan sih Kak.
1: Oke, berarti memang mereka semua juga trust gitu ya ke kamu.
2: Agak aku paksa dikit sih.
1: Gak apa, ada dukungan, ada paksaan pasti jalan gitu. Tapi kalau misal ngomongin ini ya, apa, anak-anak kamu nih pada kemana sih sebenarnya nih, yang lain-lainnya nih?
2: Si Adisko, gitaris kita, bekerja.
1: Oke, okay, di luar Malang.
2: Di apa? Luar Malang.
1: Oke.
2: Okay. Kerjanya di Malang, cuman kerjanya itu harus keluar-keluar gitu Kak.
1: Sibuk ya.
2: Terus dia itu salah satu member baru yang bukan anak seni rupa tuh Kak. Dia temanku SMA.
1: Oke.
2: Okay. Dia asal Lawang.
1: Oke, okay, siapa Kakak tuh?
2: Ya Adisko itu.
1: Oh,
2: tadi.
1: Adisko.
2: Kakak pernah ke Lawang enggak?
1: Pernah dong.
2: Di mana Lawang?
1: Itu yang ada RSJ-nya kan?
2: Iya. Ya kan. RSJ doang ya. Terus si Gina, si perempuan Kediri itu, yang berplat AG.
1: Itu harus di mention ya.
2: Iya, yang bikin macet di Malang itu.
1: Tapi banyak banget ya plat AG di Malang ya. Terus-terus?
2: Dia sedang bekerja.
1: Oke. Okay.
2: Dia ribet skripsi dan sedang bekerja.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian si Indi, karena ini liburan, dia balik dan dia punya set job di sana, di Bekasi. Jadi dia harus bekerja.
1: Oke, berarti memang ini ya lagi.
2: Ya, yang nganggur saya doang.
1: Aduh, aku udah memperhalus loh ini.
2: Gak apa-apa.
1: Yang available lah, yang available. Kita perhalus aja ya ini.
2: Ayo anakku orangnya mbak.
1: Oh, gasan ya. Ayo, tok nang diwes. Ya itu dia teman bro, dua obrolan aku bersama salah satu member dari The Bumi yaitu Sa'akil. Tapi jangan kemana-mana teman bro dua, karena sehabis ini aku akan balik lagi ngobrol bareng sama Sa'akil The Bumi. Tapi ya sebentar lagi kita akan break dulu teman bro dua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: YouTube 42 masih barengan sama Tania di sini di music live chat berjaringan. Dan juga tadi aku salah manggil nama sebenarnya teman 42. Jadi namanya Sukil ya, tapi aku terlalu ke Inggris teman 42. Jadi aku pengennya Saki. Jadi tadi kita juga udah ini ya, mengobrol-ngobrol tentang perjalanan The Bumi ini sendiri ya. Yang ternyata The Bumi ini juga udah rilis satu album. Ini full album ya berarti ya?
1: Benar.
0: Full album berisi 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: Dan albumnya diberi nama Let Them.
1: Let Them.
0: Nah, itu kenapa tuh kok dinamain Let Them?
1: Iya, Let Them. Let Them aja. Diberi nama Let Them karena
0: ada diskusi apa kayak Let Them. Ada personal lagi enggak nih? Kan tadi The Bumi juga personal gitu ya namanya. Kalau Let Them sendiri gimana?
1: Jadi aku punya jajan.
0: Oke, ada perkara jajan lagi ya teman-teman ya. Tadi jadi, The Bumi karena jajan, ini karena
1: jajan. Bukan, beda-beda kak, beda-beda. Okay, okay. Jadi Let Them cukup personal juga sih.
0: Oke, okay, gimana tuh?
1: Karena waktu itu setelah selesai merekam 10 karya, kita harus menjadikan ini jadi satu rumah gitu kan, yang apa ya namanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada beberapa pilihan, terus kita sepakat Let Them karena pengaruhnya dari buku yang saya baca.
0: Oke, okay, apa
1: judulnya
0: tuh?
1: Judulnya Let Them Theory.
0: Oke, okay, Mel Robbins. Terus gimana tuh kok jadi akhirnya terinspirasi dari bukunya Mel Robbins ini sendiri?
1: Karena pesan yang disampaikan Mel Robbins sama pesan-pesan yang ditulis di album sama gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tujuannya adalah mengendalikan apa-apa yang bisa kita kendalikan aja. Nah, makanya Let Them gitu.
0: Nah, kalau misal proses kreatif dari 10 lagu ini ya, Sukil. Yeah. Jadi ini proses penulisannya ini sendiri berapa lama sih? 10 lagu ya?
1: 10 lagu, berapa lama? Itu dari 2023 sampai 2025, berapa lama tuh, Kak?
0: Oh, cukup lama ya berarti ya?
1: Kalau menulis lagunya cepet sih, yang lama itu proses rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Gimana ya? Menentukan jadwal teman-teman karena kan punya kesibukan.
0: Kalau kuliah ya.
1: Iya, kalau rekamannya malah dari Desember sampai Juni. Itu udah kelar tuh 8 lagu. Karena yang garap cuma 2 orang, aku sama si gitaris. Gitaris ya. Selain menjadi gitaris, dia juga menjadi engineering kan yang menjalankan DAW, Digital Audio Workstation. Sedangkan yang tahu notasinya saya gitu. Jadi kami berdua nggarap di Pakis, di rumah dia, di Lawang, di kos.
0: Oh, berarti tempatnya juga pindah-pindah ya.
1: Benar.
0: Mencari inspirasi juga kali ya. Terus dari 10 lagu ya, ini ada nggak sih yang menurut kamu ini paling personal gitu?
1: Malang.
0: Malang, kenapa tuh?
1: Karena ya personal.
0: Karena asli karena Malang
1: gitu. Saya kenapa? Bukan asli Malang lagi kak.
0: Asli mana tuh?
1: Lawang. Katakan Lawang Melo Pasuruan. Enggak.
0: Tonggol.
1: Enggak.
0: Terus gimana?
1: Malang karena ini apa?
0: Ayo, satu.
1: Habis waktu ya. Jadi karena banyak teman-temanku yang cabut dari Malang gitu. Lulus SMA mereka ke, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Kalimantan.
0: Untuk mengejar mimpinya masing-masing.
1: Ini salah satu temanku nih hampir dia ke Jepang.
0: Terus kutahan hampir.
1: Kubohong-bohongin lah nanti Jackie Chan jahat gitu.
0: Jepang. Jackie Chan kan ini ya, bukan Jepang ya.
1: Jackie Chan enggak boleh di Jepang.
0: Boleh. Sih. Enggak ada yang melarang gitu Jackie. Aduh, enggak ada yang melarang Jackie Chan ke Jepang ya. Mungkin siapa sih?
1: Tapi dia percaya tolong.
0: Ya mungkin ini ya, dia ngaboti konco
1: paling. Iya, maksud aku kayak ya kan di situ tadi kalau memang Malang masih pun menetap lebih lama, jadi ya di Malang aja gitu.
0: Kumpul sama teman-teman gitu ya. Nah tadi kan kita juga sebelum kita mulai lagi ini kan aku puterin lagu Paling Pulang ya. Ini boleh nggak sih diceritain ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Paling Pulang itu soal kenapa diketawain anjing?
0: kenapa?

0: jadi feel. Jadi gak harus dalam berbentuk.
1: That's it bro.
0: Aduh ya, emang gak apa-apa kita ke Inggris aja
1: we
0: sekarang.
1: We have to speak in English.
0: Oke, okay. alright. Okay, so right now we gonna speak in English ya. Okay. Jangan, di Pro 2 udah ada program sendiri ya, Sore Ceria English. Jadi sekarang kita talking
1: care.
0: Indonesia. Atau kita lakukan Jawa gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurut kamu, ada gak sih proses lagu yang paling sulit gitu? Atau yang paling berat untuk ditulis gitu?
1: December and Me.
0: Kenapa?
1: Karena itu lagu punya dua mood. Mm-hmm. Ada dua tempo yang beda di dalam satu lagu. Terus secara teknik gitar juga ribet. Mm-hmm. Notasinya, terus cara saya bernyanyi juga agak kesulitan gitu. Jadi di lagu December and Me itu lagu terakhir kak, nomor 10.
0: Oke.
1: Okay. Itu kayak semua teknik yang aku pelajarin ku tumpahin di lagu itu gitu.
0: Berarti, tapi ini semua 10 lagu ini personal banget ya, berarti buat berempatnya.
1: Benar.
0: Keempat-empatnya. Tapi ada gak sih yang memang nyentil banget gitu? Kalau didengar kayak, aduh kenapa hidup seperti ini?
1: Ini lagu Tombo Ati tau gak? Aku,
0: emang lagu The Bumi ada yang judulnya Tombo Ati?
1: Gak ada, tapi orangnya ini ada gak lagu? Kalau lagu Tombo Ati aku lumayan kena tuh.
0: Oke. Langsung kayaknya langsung ngerefleksi diri gitu ya, sambil mendengarkan kayak, aduh dosa-dosaku.
1: Maaf kak ya bercanda.
0: Gak apa-apa, kok minta maaf tiba-tiba nih.
1: Iya gak enak. Jangan ini gak formal-formal banget kan.
0: Enggak, jangan terlalu people pleaser. Tapi jangan berkata kasar ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya agak susah gitu ya untuk skill tidak berkata kasar gitu ya. Aduh, tapi ini menurut kamu dalam proses membuat album debut gitu ya, Sukil ya, ini apa namanya, ada proses yang memang menurut kamu paling susah gitu?
1: Proses yang paling susah? Dalam menulis lagu?
0: Pokoknya dalam sampai dari
1: lagu
0: awal.
1: Lagu The Bumi doang, Tombo Ati gak boleh?
0: Ya kan ini kamu, karya-karya kamu The Bumi bukan Tombo Ati.
1: Tapi teman-teman boleh loh dengerin Tombo Ati di luar. Boleh dong.
0: Gak ada yang melarang, yeah, gak ada yang yeah melarang, boleh.
1: Lebih familiar yang ada daripada album The Bumi, jadi kan boleh tau.
0: Ya kan kamu datang buat ini, nyuruh-nyuruh teman Pro 2 buat dengerin lagu The Bumi. Enggak
1: oh,
0: juga ya?
1: Gitu ternyata. Baru tahu. Ya, ya, ya, ya. Jadi yang paling sulit itu ini, Kak.
0: Apa-apa?
1: Lagu penerimaan deh, Malang tuh menurutku sulit tuh.
0: Kenapa?
1: Kan lagunya kalau proses penulisan mah mudah, dia menggunakan 4 chord diulang-ulang, familiar okay lah. Tapi seiring berjalannya main, kita manggung gitu, orang-orang joget-joget gitu. Di situ ada di situ ada bagian yang
0: serius. Kayaknya enggak bisa deh ini serius ya.
1: Di situ ada bagian keroncongnya gitu kan. Di mana ya? Mungkin secara naluri ya, tubuh kita gerak aja ya, apalagi nonton. Kayak yang orang-orang nggak tahu, mungkin dibalik kalimat kalau memang Malang nasibmu menetaplah lebih lama, itu kan ada isu selain temen orang-orang pada cabut keluar Malang gitu, nggak stay di Malang. Itu adalah Malang yang dua makna kak, Malang kota sama Malang nasib gitu. Jadi itu ada anak nih pingin bunuh diri 4 kali.
0: Oke okay, terus?
1: Terus kalimat itu yang gimana ya, pemantik dia untuk tetap ada gitu. Jadi kalau memang Malang nasibmu, menetaplah lebih lama. Jangan diapa-apain, jangan digores-gores, okay, jangan nyoba minum spiritus. Kok diketawain, kasihan.
0: Iya, iya. Ya mohon maaf ya, aku gak ketawa lagi ya. Jadi memang lagu Malang sendiri sebenarnya lagu yang cukup deep ya.
1: Jadi menurutku yang susah ini kak, apa begitu main orang-orang joget, terus kalau okay memang nasibmu kayak, eh anjing kok dijogetin gitu. Tapi kayak okay ya kalau
0: padahal lagunya deep gitu ya.
1: Tapi kalau lagu udah dirilis kan sudah kepemilikannya masing-masing, orang boleh mempresentasikan terserah mereka.
0: Oke, okay, ya tergantung penerimaan dari pendengar aja ya, gimana mau
1: benar
0: dibawa. Sebenarnya gimana ya, karena mungkin lagunya nggak terlalu yang low juga kali ya.
1: Benar.
0: Jadi orang-orang menerima dari beat.
1: Iya, secara chord juga itu mayor-mayor, jadi kayak happy gitu loh.
0: Jadi ada pesan-pesan tersembunyi di balik lagu-lagu beatnya yang mayor tadi ya.
1: Ya vario boleh.
0: Tapi ini ya, jadi Sukil ini sendiri gimana sih? Jadi kan ini ya pernah menjadi perhatian karena ada konten tukang parkir gitu. ini boleh diceritain gak nih apa nih?
1: jadi tukang parkir itu ini kak. Kenapa tukang parkir?

0: gitu. Jadi sebelumnya sudah nyoba beberapa positioning kontennya, membungkusnya gimana gitu. Jadi kontennya simpel ya, parkir itu aku menjadi tukang parkir dengan segala keanehan, terus ditutup promosi lagu Malang. Selalu gitu, Spotify gitu. Biar menggiring orang call to action kan, orang biar langsung pindah ke Spotify gitu. Dan back songnya juga pakai Malang. Nah, kenapa Malang? Kenapa parkir? Karena di Malang tuh punya isu parkir kan di mana-mana.
1: Parkir ilegal.
0: Bahkan teman-temanku tuh yang anak-anak Jabodetabek tuh emang kita harus nyiapin 2.000 kil gitu. Kayak, lah aku 4.000 sih karena kan harus dua tempat gitu.
1: Okay.
0: Memang kayak aku apa satir kesana gitu kak. Jadi sebagai pemusik di Malang, karena jobnya tidak ramai manggung, kalau senggang ya parkir gitu. Dan tengil parkirnya gitu.
1: Oke, berarti kamu ini ya berperannya di konten itu sebagai yang tukang parkir yang malak-malak itu.
0: Identity itu.
1: Identitinya kota Malang.
0: Aku gak bilang loh ya, saya yang bilang.
1: Soalnya memang kan isunya juga besar, isu-isu Malang banyak tukang parkir yang
0: benar.
1: Apa tuh ilegal ya kan, jadi biasanya kita tinggal motor sebentar, awalnya kita gak ada tukang parkir, tiba-tiba udah prit-prit gitu kak.
0: Jadi itu datangnya dari keresahan sih kak. Saya juga cukup, wah cik, masa aku resah sih, ya tapi kayak resah lah, teman-teman sih aku, karena teman-teman merasakan keresahan itu kayak kayak asik nih dibuat konten nih gitu.
1: Berarti memang ini ya sadar akan isu-isu yang ada di kota Malang, terus akhirnya kamu lah sebagai musisi dan seniman gitu ya akan menghidupkan lagi lah ini. Menyadarkan orang-orang Malang gitu ya.
0: Benar.
1: Berarti dari The Bumi sendiri ini aktif buat konten.
0: Aktif, kami cukup aktif.
1: Berarti ini ada ininya enggak, apa namanya, kreatifnya sendiri enggak kalau buat konten atau gimana?
0: Ada tim.
1: Ada tim? Oh besar ya berarti The Bumi ini ya?
0: Enggak juga.
1: Tapi tim kreatifnya sendiri ini emang datang dari anak-anak sendiri? Atau
0: temen, bukan, enggak, belum punya anak ya? Teman-teman sendiri.
1: Teman-teman The Bumi atau emang ada bantuan sama anak-anak yang lain, teman-teman yang lain?
0: Ya ada bantuan teman-teman yang lain. Teman-teman ya, teman-teman yang support The Bumi lah.
1: Berarti memang banyak juga ya yang support. Alhamdulillahnya banyak yang support.
0: Banyak.
1: Karena tadi kan juga ini ya datangnya dari apa? Seni rupa, senrup. Karena anak-anak senrup juga pastinya lebih sensitif lah, lebih peka, maksudnya lebih peka terhadap
0: parkir.
1: Suatu kok kita balik lagi ke parkir.
0: Ini masih bahas parkir enggak sih?
1: Bahas konten.
0: Iya.
1: Jadi lebih apa? Peka, lebih menghargai suatu karya yang kamu buat dan teman-teman lainnya begitu.
0: Benar.
1: Ya. Tapi menurut kamu lebih capek untuk bikin kontennya sendiri apa bikin lagu?
0: Bikin konten.
1: Kenapa?
0: Karena malu sih ya.
1: Tapi harus melawan rasa malu itu.
0: Iyalah, kan let them itu tadi.
1: Iyalah,
0: biarin omongannya mereka gitu.
1: Apa enggak ada, enggak ngurus gitu.
0: Iya.
1: Oke. Berarti kalau misal nih kamu nge-gigs atau lagi jamming gitu sering enggak? Atau mungkin biasanya nge-gigsnya di mana?
0: Lumayan sering, biasanya nge-gigs di, kalau nggak acara kampus ya, komunitas di Malang. Jadi minimal kita sebulan sekali ada lah kak.
1: Oh pokoknya ada ya?
0: Ya itu untuk menjaga kewarasan lah. Harusnya sebulan sekali pasti manggung.
1: Oke, berarti memang aktif banget ya. Kalau misal ada, biasanya dipanggil gitu nggak sih? Atau sepul kamu yang mengajukan
0: gitu. Halo, dipanggilnya?
1: Enggak dong, kayak misal diundang ya, atau kamu mengajukan diri gitu.
0: Ya karena kami band baru, ya kita submit. Tahu kan submission kak?
1: Iya, tahu.
0: Tahu. Atau kita dipanggil coba berapa kali ada.
1: Tapi lebih sering kayak manggung di luar kampus atau?
0: Di luar kampus.
1: Alhamdulillah ya berarti ya. Tapi kan ini ya di kampusmu sendiri tuh kalau boleh tahu sering nggak sih ngadain kayak jamming nge-gigs,
0: event
1: band
0: cukup
1: gitu?
0: Cukup sering.
1: Nah itu biasanya kamu di ini nggak di invite sebagai guest star gitu?
0: Belum.
1: Oh belum.
0: Belum.
1: Bahkan di kampus sendiri belum.
0: Belum.
1: Kenapa tuh? Kamu nggak mengajukan?
0: Nggak tahu saya.
1: Bahkan kan sebenarnya kan harusnya dari kampus gitu kan banyak gitu ya.
0: Justru yang menurutku kampusku sendiri itu belum menotis kayak orang-orang di luar sih kak.
1: Oke. Berarti
0: karena memang kita sedang kuliah.
1: Serius. Aduh, ini sangat amat jujur ya.
0: Iyalah, kalau nggak main musik, parkir udah.
1: Oke. Oh tadi ya balik lagi ke tukang parkir ini tadi.
0: Ini
1: ya.
0: Kalau misal kamera mati, beneran parkir kak?
1: Oke. Eh beneran?
0: Enggak lah.
1: Aku nggak bisa bedain ini mana yang emang bercanda, mana yang serius gitu ya. Karena tadi si Sukil ini bercanda terus teman bro dua. Tapi ini ada nggak mimpi terbesar dari The Bumi ini sendiri? Plan-plan kedepannya mungkin?
0: Kalau visi misi kita sih hidup dari karya ya kak ya. Mm-hmm. Jadi kita harusnya bisa ya, karya kita bisa menghidupi kita gitu. Kalau mimpi untuk jangka panjang tahun ini, untuk tahun ini deh yang paling dekat, mm-hmm, kita harus ngelakuin roadshow,
1: okay,
0: tour, mm-hmm, kemudian campaign, itu campaign itu roadshow di beberapa titik, kemudian tour.
1: Berarti udah di ini persiapkan?
0: Sudah.
1: Alhamdulillah, akhirnya serius ya.
0: Terus.
1: Terus-terus apa lagi nih?
0: Terus ya, rajin ngonten lah.
1: Berarti ini ya, dari konten ini juga dapat engagement ya berarti ya?
0: Benar.
1: Banyak juga yang komen-komen gitu.
0: Banyak komen rusuh-rusuh itu banyak.
1: Ini biasanya konten yang disukain sama netizen-netizen tuh apa sih? Konten yang gak jelas gitu ya pasti.
0: Bener
1: ya?
0: Kalau misal aku bikin konten nih kak, aku taruh HP, udah dipikirin nih, nyanyi lah aku.
1: Oke.
0: Itu yang nonton dikit, okay. Tapi kalau aku udah 2000 gitu parkir kan. Itu banyak tuh yang nonton tuh.
1: Berarti ini ya, konten-konten tukang parkirnya cukup banyak juga di media sosial The Bumi ini sendiri. Apa cuman satu?
0: Banyak. Dan itu pindah-pindah tempat ya.
1: Berarti ini brandingannya emang tukang parkir.
0: Jadi kalau misal aku parkir di depan nih RRI,
1: oke, okay,
0: aku akan upload di Instagram dan kolaborasi dengan RRI. Setiap kafe-kafe aku kolaborasiin kan.
1: Oke, seru juga ya ternyata ya. Tapi yang jadi tukang parkirnya kamu terus.
0: Iya.
1: Kenapa yang lain enggak mau kan menjadi tukang parkir?
0: Yang enggak malu cuman saya. Jadi
1: kalau di bahasa Jawa namanya apa? Rai gedek. Tahu enggak?
0: Tahu.
1: Nah, itu dia mungkin.
0: Jadi mungkin teman-teman enggak tahu enggak sih artinya rai gedek. Kalau Indonesia apa, Kak?
1: Nah, itu kayaknya satu bahasa Jawa yang memang enggak bisa di Indonesia kan enggak sih? Apa coba?
0: Rai, muka, gedek.
1: Apa gedek?
0: Gedek itu kayak rutan gitu, Kak sih. Iya kan rumah gedek itu rumah yang dari
1: bambu. Yang dianyam itu kan.
0: Anyam. Berarti muka ayam. Anyam. Muka anyam.
1: Muka anyam. Ya itu kalau misal di Indonesia kan muka anyam ya teman-teman.
0: Atau face apa kalau asing gitu.
1: Enggak usah di Inggris-Inggris kan Kak gitu, okay. Ya. Tapi ini ya mungkin bentar lagi juga udah mau jam 8. Pesan terakhir nih buat teman Pro 2 yang lagi menjalani proses-proses kreatif, menjalani band-band gitu gimana nih?
0: Buat teman-teman yang berkegiatan, beraktivitas dan berkarya apapun yang kalian lakuin, semoga kalian semangat dan bisa nyampe tujuannya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau mau kalian boleh dengerin Tombak Hati tentunya. Kalian juga boleh dengerin album Letem, karya-karya kita bisa ke Spotify, Apple Music atau digital streaming platform yang ada di internet lah.
1: Okay.
0: Itu ada. Kemudian untuk mengikuti jadwal manggung kita mungkin ada di Instagram thebumi_letem.
1: TikToknya?
0: Sama.
1: Apa The Bumi_underscore. YouTube-nya?
0: The Bumi_underscore.
1: Oke, berarti untuk media sosialnya sama semua ya, @The Bumi_underscore.
0: Benar.
1: Oke, jadi Sukil habis ini mau perform live music?
0: Boleh
1: dong, itu udah dibawa tuh gitarnya ya. Berarti oke, teman berdua habis ini kita akan menyaksikan Sukil yang lagi sendirian ini ya, membawakan lagu apa nih?
0: Tonight, Asleep on Your Eyes.
1: Oke, jadi oke, langsung aja disiapkan Sakil. Boleh banget Sakil.
0: Sukil.
1: Iya Sukil, maaf ya. Aku terlalu Inggris ya. Maaf. Oke, cepet.
0: Enggak mood.
1: Duh. Aku minta maaf. Iya. Oke, teman brodah, sesaat ini akan ada Sukil ya yang akan membawakan lagu dari The Bumi ya, yaitu yang berjudul apa tadi? Sukil.
0: Tonight, Asleep on Your Eyes.

0: Nah itu dia teman-teman, udah tepuk tangan dulu dong teman-temannya yang ada di studio sini. Keren banget ya penampilan dari Sukil yang kali ini sendirian ya teman-teman, dua tanpa teman-temannya ya. Dan itu dia juga penampilan penutup dari Music Live Chat kita yang berjaringan kali ini teman-teman dua. Dan sesaat ini, sesaat lagi aku akan mengembalikanlah ini langsung ke penyiar-penyiar kesayangan kamu semua teman Prodo. Dan pastinya Tania juga bakalan tetap nemenin kamu di Jaga Malam. Dan terima kasih banyak Sukil udah datang ke Studio Pro 2 ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi sampai jumpa lagi ya, kapan-kapan ya. Jadi oke deh kalau gitu teman Prodo, makasih banget yang udah mengikuti Music Live Chat berjaringan dari RRI Surabaya, Jember, Madiun dan juga Semenep. Jadi tetap stay tune terus ya teman Prodo 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.
2: Ya, selamat malam teman Pro 2. Di sini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu ya setelah tadi musical live chat berjaringan. Dan kali ini Tania juga tetap nemenin kamu di Jaga Malam yang pastinya sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2. Yang pastinya juga ya, aku akan membawakan informasi-informasi yang paling up to date dan menemani kamu bermalam mingguan untuk kamu yang nggak pergi kemana-mana ya, yang di rumah aja atau bahkan yang lagi di jalan. Tetap hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya aku bakal nemenin kamu terus untuk ngobrol-ngobrol santai dan membagikan informasi-informasi paling up to date. Jadi pastiin terus kamu di 87,9 teman Pro 2, teman terbaik kamu.

Hitung dulu, kamu tahu nggak sih kalau ternyata nih aktris Zendaya dan juga Anne Hathaway ini lagi kompak mengenakan busana berpotongan halter neck saat menghadiri pemutaran perdana film dari The Odyssey di London ya, tahun 2002. Dan kesamaan gaya keduanya ini juga dinilai menandai kembalinya tren potongan leher ini di musim panas 2026. Pernah ada seakan semua. Dan dua-duanya ini ya tampilnya modis banget tuh Tom Pro 2, apalagi Anne Hathaway yang kayaknya ini masih mengandung gak sih saat ini Tom Pro 2. Dan ini mengutip laman dari Glamour, pada hari ini hari kemarin Tom Pro 2 tanggal 10, Zendaya ini tampil dengan gaun satin putih rancangan Jacquemus yang dipadukan dengan penutup kepala senada serta anting emas berukuran besar. Dan sementara itu Anne Hathaway ini mengenakan gaun mini putih bergaya boho dan blue marine yang dipadukan dengan sepatu bodysuit setinggi lutut Tom Pro 2. Dan meski demikian ya, desain yang berbeda ini, tapi keduanya ini sama-sama mengusung potongan triangle halter neck, yaitu model dengan tali yang bertemu di belakang leher ya, sehingga memberikan kesan tegas pada area bahu dan juga leher. Dan model leher tersebut juga telah lama menjadi salah satu potongan yang dianggap mampu menunjukkan siluet tubuh ya Tom Pro 2. Jadi gak heran ya kalau sejumlah public figure seperti ada Jennifer Lopez, Sofia Richie, Hailey Bieber hingga ada Meghan Markle yang juga pernah memiliki potongan halter neck untuk berbagai macam occasion termasuk di gaun pernikahan mereka. Di rumah mode dunia pun juga terus menghadirkan kembali nih desain-desain tersebut dalam berbagai macam koleksi mereka. Dan kemunculan Zendaya dan juga Anne Hathaway ini dengan gaya yang serupa di karpet merah pastinya juga semakin menguatkan prediksi bahwa halter neck ini akan menjadi salah satu tren fashion musim panas di tahun ini. Dan tren ini tuh juga diperkirakan gak hanya hadir pada gaun berwarna putih ya Tom Pro 2, tetapi juga pada berbagai atasan dan gaun dengan beragam warna serta motif yang cocok dikenakan saat cuaca hangat. Dan penampilan Zendaya dan juga Anne Hathaway ini juga menuai perhatian ya, karena menghadirkan kesan elegan dengan nuansa bak Dewi Yunani selaras dengan tema film The Odyssey yang mereka bintangi bersama Lupita Nyong'o dan juga Samantha Martin, Tom Pro 2. Dan mungkin buat kamu nih yang udah mau ikut-ikut tren halter neck ini, bisa banget mungkin ya Tom Pro 2, biar kita gak ketinggalan zaman gitu. Tapi sebenarnya ini juga udah pernah famous sih, udah pernah rame juga ya digunain beberapa waktu yang lalu. Tetapi ini karena ada Zendaya dan juga Anne Hathaway yang kembali lagi mengaktifkan lah tren-tren halter neck ini, mungkin nanti kedepannya bakalan kita temui banyak-banyak sekali artis yang memakai halter neck ini.

ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Tung Bruder, kamu tahu gak sih kalau kebiasaan menggulir berita atau unggahan yang bernada negatif di media sosial secara terus-menerus ini dikenal sebagai doom scrolling ya, dan ini juga dapat berdampak pada kesehatan mental Tung Bruder. Jadi mulai dari meningkatkan kecemasan dan juga mengganggu kualitas tidur kita bahkan ya, dan itu sangat amat mengganggu sih ya menurut aku Tung Bruder. Dan ini juga melansir dari laman kesehatan Medical Daily, doom scrolling ini merupakan kebiasaan mengonsumsi informasi yang memicu rasa takut atau cemas secara berulang ya, dan seringkali lebih lama dari yang kita rencanakan teman pro 2. Dan sebenarnya perilaku ini juga semakin banyak terjadi saat kita mengalami pandemi COVID-19 ya, ketika masyarakat ini mengandalkan internet untuk memperoleh informasi yang terbaru teman pro 2. Dan peneliti juga menjelaskan bahwa otak manusia secara alami ini lebih peka gitu ya terhadap ancaman, sehingga cenderung memberi perhatian lebih besar pada informasi negatif nih. Dan di era digital saat ini, kecenderungan ini juga dapat membuat seseorang terus memeriksa berita yang mengkhawatirkan, meski justru ini akan meningkatkan stres ya teman pro 2. Dan sebuah studi di 2022 ini juga menemukan bahwa paparan berita terkait COVID-19 yang lebih tinggi berkaitan dengan meningkatnya tekanan psikologis ya. Sementara itu American Psychological Association ini juga menyebut paparan berkepanjangan terhadap berita yang memicu stres ini juga dapat meningkatkan kecemasan dan juga kelelahan emosional. Cukup bahaya sih menurut aku, dan mengganggu aktivitas sehari-hari kita ya teman bro 2. Dan kebiasaan doom scrolling ini juga sering dilakukan menjelang tidur nih, biasanya jam-jam rawan ya, kalau misal kita gak bisa tidur gitu ya, tiba-tiba kayak aduh biar cari ngantuk kita scrolling aja gitu ya. Jadi selain paparan cahaya dari layar, konten yang menguras emosi ini juga membuat otak tetap waspada sehingga seseorang bisa lebih sulit untuk tertidur teman bro 2. Dan menurut Sleep Health Foundation sendiri, penggunaan perangkat digital sebelum tidur ini juga dapat menunda relaksasi dan menurunkan kualitas tidur ya. Dan peneliti ini juga menilai fitur media sosial seperti notifikasi, rekomendasi konten, dan juga gulir tanpa batas ini dapat mendorong pengguna terus mencari informasi baru ya. Dan kebiasaan untuk berpindah-pindah antara berita, video, terus nanti kamu ke notifikasi yang lain, ini juga diduga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan fokus dalam jangka waktu yang lama. Dan untuk mengurangi dampaknya ya teman pro 2, para ahli ini menyarankan masyarakat untuk membatasi waktu membaca berita, menghindari konten yang memicu stres sebelum tidur, dan juga mematikan notifikasi yang memang gak diperlukan gitu ya teman pro 2, dan meluangkan waktu untuk berolahraga atau bersosialisasi sebagai pengganti waktu untuk menatap layar. Dan kayaknya sekarang aku mau suruh kamu sedikit ya teman bro, coba deh cek screen time kamu berapa ya. Kalau misal udah sampai belasan jam sih kayaknya kamu udah harus mengurangi screen time itu deh teman bro 2.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. 5, 4, 3, 2, 1.

YouTube memproduksi setelah kemarin ya ada kabar yang cukup menyedihkan dari per-NCT-an duniawi ini ya Tung Produa, karena Bimin kemarin baru aja mengumumkan kalau dia ini keluar about NCT dan juga SM Entertainment ya Tung Produa. Tapi ternyata ini juga ada kabar gembira juga nih buat kamu NCTzen, karena NCT 127 ini juga akan dipastikan melakukan comeback-nya dengan merilis album studio ketujuh mereka di 24 Agustus 2020 di bulan depan teman bro 2. Dan kepastian ini juga telah dikonfirmasi oleh SM Entertainment sendiri ya, yaitu agensi yang menaungi NCT 127. Dan mengutip laporan dari Sumpi, pihak agensi ini menyampaikan kepada Dispatch bahwa grup NCT 127 ini akan kembali menyapa penggemar melalui album penuh mereka setelah hampir 2 tahun ya sejak perilisan album Walk di bulan Juli 2024 lalu teman bro 2. Dan album studio ketujuh NCT 127 ini diperkirakan akan menampilkan 5 anggota aja ya teman bro 2, yaitu ada Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun dan juga Haechan. Sementara itu ada Doyoung dan juga Jungwoo yang dipastikan belum bisa berpartisipasi dalam promosi album karena memang mereka berdua juga masih menjalani wajib militer ya di Korea Selatan sana. Jadi meski tampil dengan formasi yang lebih ramping gitu ya teman bro 2, lebih sedikit, comeback ini tetap dinantikan kok sama para-para penggemar, mengingat karena album studio terakhir mereka juga dirilisnya udah cukup lama ya di tahun 2024 teman bro 2. Jadi selain merilis album baru ya, nantinya NCT 127 ini juga akan mengumumkan tur konser kelima yang bertajuk New City The Red Line teman bro 2. Dan tur tersebut juga mencakup 10 pertunjukan di sejumlah kota besar ya di Asia pastinya. Dan konser ini akan dibuka di Seoul, Korea Selatan di 18 hingga 20 September 2026. Dan setelah itu teman bro 2, NCT 127 juga dijadwalkan menggelar konser di Indonesia Arena ya di Jakarta di tanggal 3 Oktober 2026 sebelum melanjutkan nantinya tur ke Hong Kong, Singapura, Bangkok dan juga Taipei. Dan pengumuman comeback tur Asia ini juga semakin meningkatkan antusiasme lagi ya bari untuk para penggemar yang telah menantikan kembalinya NCT 127 ke panggung musik internasional teman bro 2. Dan buat kamu mungkin yang mau mengikuti update-update-nya bisa kali ya di follow dulu itu akun resmi dari NCT 127-nya sendiri teman bro 2. Dan ini sesaat ini aku akan memutarkan salah satu lagu dari NCT 127 dari album To Baddies, yaitu ada lagu yang berjudul Designer. Enjoy!

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tung Rudy, tahu nggak sih kalau ini ada informasi ya dari Director of Global Affairs Southeast Asia Netflix, yaitu ada Ruben Hatari. Ini yang menyampaikan bahwa dalam 4 tahun terakhir ternyata film keluarga ini sering masuk peringkat global top 10 teman Pro 2. Dan menurut Ruben sendiri ya, capaian ini juga menunjukkan peluang nih bagi platform untuk meningkatkan kerjasama dengan kreator-kreator film lokal guna menghadirkan lebih banyak lagi film yang juga dapat dinikmati bersama keluarga gitu ya teman Pro 2. Dan dia juga menyampaikan nih bahwa menurut data Netflix, sekitar 90% pelanggan di Indonesia ini pernah menonton film lokal, dan pengguna layanan biasanya ini menyaksikan film lokal bersama keluarganya di rumah teman Pro 2. Ya mungkin ini juga unik gitu ya dari budaya Indonesia, dan mungkin juga ini adalah irisan dari budaya gotong royong yang memang kita sering menonton bersama gitu teman Pro 2. Dan Ruben ini juga menyampaikan bahwa selama tahun 2025 konten anak-anak menyumbang sekitar 22% dari seluruh tontonan di Netflix. Dan menurut Ruben sendiri, teman Pro 2, Netflix ini telah menghadirkan tontonan kategori Kids and Family yang mencakup serial dan juga film yang dapat dinikmati oleh anak-anak ya. Dan platform Netflix ini juga dilengkapi dengan fitur kontrol orang tua dan juga penyesuaian tontonan dengan umur pengguna untuk memastikan anak-anak ini dapat menyaksikan tontonan yang pastinya sesuai dengan usianya ya teman Pro 2. Dan Ruben juga menyampaikan bahwa platformnya ini mendukung upaya untuk menghadirkan ruang digital yang aman dan juga nyaman bagi anak-anak. Dan juga pastinya mengapresiasi penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas dalam upaya untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak. Dan memang kata Ruben sendiri, ini juga sesuatu yang dia rasa bukan tugas sepihak dari pemerintah, tapi ini juga tugasnya dia untuk layanan seperti mereka, yaitu Netflix, tugasnya kreator, karena memang mereka ini sering bekerja sama dengan kreator dan tentunya keluarga teman Pro 2. Dan aku pastinya yakin banget kalau misal sebagian besar gitu ya dari kamu semua pastinya juga sering kan nonton bareng-barengan sama keluarga, di ruang tamu, di ruang keluarga bareng-bareng gitu ya. Karena emang seru banget sih teman Pro 2, dan biasanya itu dilakukan waktu weekend di antara hari Sabtu atau hari Minggu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Youthmoon Produce seperti yang kita semua tahu ya, kalau kita kan kemarin habis kondangan besar-besaran ya teman Produce, yaitu ini ya pernikahan Taylor Swift dan juga Travis gitu ya. Dan jadi ini juga diberitahukan ada wali kota New York Amerika Serikat Zohran Mamdani ini ternyata membeberkan bahwa Taylor Swift ini telah membayar $160,000 atau sekitar 2,89 miliar nih untuk bisa mendapatkan izin menggelar pernikahannya, apalagi kan dia nikahnya di MSG ya Tomom Pro 2, dan kita tahu itu adalah venue yang biasa kita buat untuk konser gitu Tomom Pro 2. Dan Mamdani ini juga mengutarakan hal itu dalam sebuah konferensi pers yang gak terkait dengan acara pernikahan Taylor Swift sendiri ya. Dan dia juga mengatakan biaya tersebut hanya untuk izin menyelenggarakan pernikahannya aja. Dan pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini juga menuai protes karena dinilai menggunakan uang pajak untuk pengamanan oleh kepolisian ya. Dan untuk menanggapi kritik tersebut, Mamdani ini mengatakan bahwa Taylor Swift ini sudah mengganti biaya kepada kota untuk pengamanan pernikahan oleh Departemen Kepolisian New York yang diperkirakan menelan angka $160,000 itu tadi Temu Pro 2 di hari H pernikahan dan juga acara makan malam sehari sebelumnya ya. Terus ini juga ada dari jurnalis di New York yang mengklarifikasi apakah angka tersebut ini sudah termasuk biaya lembur ya bagi NYPD atau Departemen Kepolisian New York itu tadi ya Temu Pro 2. Dan Mamdani menjawab hanya untuk izin pernikahan aja Temu Pro 2. Dan Mamdani ini juga mengatakan bahwa permohonan acara khusus untuk pernikahan tersebut juga telah disetujui ya oleh kantor perizinan New York City hanya 2 hari sebelum acara, dan juga bahwa Taylor Swift ini telah menanggung biaya

biaya perizinan tersebut. Dan laporan media setempat juga menyebutkan pernikahan Taylor Swift dan juga Travis ini menelan biaya sekitar 15 juta US dollar atau sekitar 271 triliun rupiah ya. Dan pernikahan itu juga dihadiri oleh 1000 seleb dan juga diadakan di area yang populer yaitu di Madison Square Garden atau di MSG Manhattan, New York. Sehingga ini juga memerlukan penutupan jalan dan mengendalikan massa oleh NYPD sendiri, Teman Pro 2. Karena memang kemarin tuh banyak banget dan ramai banget ya Teman Pro 2 ini, 271 triliun ya. Kan kemarin Taylor Swift juga habis itu ya, The Eras Tour ini kayaknya emang mau ngebut nikah di Teman Pro 2. Selain dia mau beli album-album lamanya lagi gitu ya, dia juga sekalian nabung untuk nikah gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Itu menurut gue kalau misal tadi aku menyampaikan informasi tentang pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang berapa triliun itu ya teman pro 2. Dan kali ini masih ada berita tentang Taylor Swift. Memang Taylor Swift ini gak ada habisnya ya, kalau kita bahas tentang nama Taylor Swift pasti bakalan selalu muncul terus gitu nama-nama dan informasi-informasi yang bermunculan mengenai Taylor Swift teman bro 2. Dan kali ini ada Taylor Swift dan juga Bad Bunny yang menjadi dua nama dari industri musik yang paling mencuri perhatian dalam daftar nominasi Primetime Emmy Awards 2026 teman bro 2. Dan pertunjukan Apple Music Super Bowl LX Halftime Show yang dibintangi oleh Bad Bunny ini juga berhasil mengumpulkan 9 nominasi dan menjadikannya pertunjukan jumlah nominasi Emmy terbanyak ya teman pro 2 sepanjang sejarah. Dan kategori yang diraih juga mencakup Outstanding Variety Special Live, Directing for a Variety Special, terus ada production design, koreografi, hingga technical direction and camera work teman pro 2. Banyak banget ya masuk nominasinya. Dan sebagai produser acara tersebut, Bad Bunny secara pribadi ini berpeluang membawa pulang penghargaan di kategori Outstanding Variety Special Live. Dan sementara itu teman bro 2, film konser Taylor Swift The Eras Tour The Final Show ini memperoleh 5 nominasi Emmy termasuk Outstanding Variety Special Pre-Recorded, Outstanding Directing for Variety Special, Outstanding Technical Direction and Camera Work, Outstanding Picture Editing, serta Outstanding Sound Mixing teman bro 2. Dan Taylor Swift sendiri ini juga berpeluang meraih Emmy keduanya melalui kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded. Ini berkat perannya sebagai penampil sekaligus produser ya teman bro 2. Dan sebelumnya Yani juga telah memenangkan Emmy pada 2015 melalui proyek interaktif AMAX On Stage A Taylor Swift Experience. Dan selain Bad Bunny dan Taylor Swift, sejumlah musisi lain ini juga termasuk ya di dalam daftar nominasi tahun ini, yaitu ada Lady Gaga yang dinominasikan lewat lagu The Dead Dance dari serial Wednesday ya, dan itu juga cukup viral ya teman bro 2. Sementara itu ada Sabrina Carpenter, ada Ted McRae, ada Rafael Sadiq yang juga meraih nominasi di berbagai macam kategori teman bro 2. Dan pemenang Primetime Emmy Awards ke-78 ini akan diumumkan pada 14 September 2026 teman pro 2. Jadi memang dua nama yang memiliki nominasi terbanyak adalah Bad Bunny dan juga Taylor Swift.

0: Y si yo me emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: Pada suatu ketika.
2: Ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Itu 52 kali ini ada kabar ya dari aktor Korea Selatan yaitu Gong Yoo yang dijadwalkan singgah di Jakarta dalam rangkaian tur jumpa penggemar bertajuk 2026 Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour The Long Take 52. Jadi sub manajemen selaku agensi yang menaungi Gong Yoo ini melalui unggahan di akun Instagram resminya pada hari Jumat kemarin 52 ini mengumumkan bahwa acara jumpa penggemar ini akan dilaksanakan di Jakarta, Manila, Yokohama, Bangkok, Makau, dan juga Seoul, teman-teman. Namun agensi ini belum menyampaikan informasi ya mengenai jadwal acara jumpa penggemar di kota-kota tersebut, hanya mengunggah teaser dan juga surat tulisan yang ada tangan Gong Yoo yang ditujukan kepada para penggemar, teman-teman.
1: Ladies and gentlemen, I present to you the X.
0: Dan dalam suratnya, pemeran Kim Shin dalam serial drama populer yaitu Guardian The Lonely and Great God atau Goblin ya, dan itu antara lain menanyakan kabar para penggemar dan juga berterima kasih nih atas dukungan dan juga ucapan selamat ulang tahun yang setiap tahun ini mereka sampaikan, teman-teman. Dan Gong Yoo juga ini menyampaikan bahwa dia menyiapkan sebuah acara yang bisa dinikmati bersama penggemar ya. Jadi sekaligus bintang film Train to Busan ini dalam suratnya juga menuturkan bahwa dia ini menghabiskan hari-hari dalam tahun ini dengan rasa syukur, teman-teman. Jadi kalau buat kamu ya yang masih belum tahu Gong Yoo ini siapa sih atau main di mana sih, jadi Gong Yoo ini dikenal dengan perannya ya dalam serial drama Coffee Prince, terus ada Guardian The Lonely and Great God, dan juga Squid Game, terus ada Silence ya, ini yang film, ada Silence, ada Train to Busan, dan juga The Age of Shadows, teman-teman. Dan ini series dan juga film-filmnya juga cukup fenomenal ya, teman-teman. Dan aktor populer asal Korea Selatan ini juga diwartakan pernah berlibur ke Lombok di tahun 2017 silam ya, tetapi belum pernah dikabarkan singgah ke Jakarta. Dan kunjungan untuk mengadakan 2026 Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour The Long Take ini nantinya akan menjadi kunjungan perdana Gong Yoo ke Jakarta, teman-teman dua ya. Dan buat kamu mungkin yang udah excited mau ketemu Gong Yoo gitu ya, teman-teman dua, mungkin bisa menunggu sedikit ya sampai nanti pengumuman yang lebih lengkapnya akan dirilis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Itu nomor 2. Informasi berikutnya ini datang dari Adam Lambert yang resmi merilis album studio ke-6-nya yang bertajuk Adam ya, atau Adam ya teman-teman. Jadi pada 10 Juli ini melalui labelnya sendiri ya, More Is More, dan juga didistribusikan oleh The Orchard. Album berisi 12 lagu baru ini menjadi rilisan pertama Lambert sejak debut Broadway-nya sebagai MC dalam produksi pemenang Tony Cabaret at the Kit Kat Club teman-teman di 2024 lalu, serta penampilannya sebagai Judas berdampingan dengan Cynthia Erivo dalam Jesus Christ Superstar di Hollywood Bowl pada Agustus 2025. Dan album ini sendiri juga digarap secara eksklusif ya, eksekutif ya teman-teman, oleh Pete Nappy yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Jonas Brother dan juga Rihanna, serta menampilkan artwork garapan fotografer fashion ternama yaitu Nick Knight teman-teman. Jadi album Adam sendiri nantinya banyak dipengaruhi oleh musik alternatif dan juga elektronik era 90-an ya, yang memadukan berbagai genre dengan sederet referensi musisi yang membentuk selera musik Adam Lambert ini sendiri. Jadi mulai dari Nine Inch Nails, ada Björk, ada Prince, Muse, ada Goldfrapp, Daft Punk, ada George Michael, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan album ini juga dibuka dengan single yang berjudul Eat You Alive yang dirilis Mei lalu, dan ini disusul lagi oleh single keduanya yang berjudul Under the Rhythm yang juga turut menghadirkan sentuhan interpolasi Eurodance. Dan Adam Lambert sendiri ini menjelaskan bahwa Adam ini mengeksplorasi sisi terang dan gelap kehidupan serta batas tipis yang memisahkan pengalaman positif dan negatif ya, sebagai cara untuk merangkul proses penerimaan diri yang rumit namun perlu dilalui oleh setiap orang ya. Dan secara personal ya teman-teman, dua album ini juga menandai fase transformatif dalam hidup Adam sendiri. Ini usai berpisah dengan kekasihnya pada musim panas 2025 lalu setelah 4 tahun menjalin hubungan nih teman-teman dua. Ini juga mengungkapkan bahwa ketika berada dalam sebuah hubungan, seseorang ini cenderung untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari pasangan ya, sehingga nih ketika kembali menjadi lajang atau jomblo gitu ya, ada proses penyesuaian lagi untuk kembali menemukan dirinya sendiri, karena mungkin sebelumnya kan udah terbiasa dengan pasangannya gitu ya, jadi waktu berpisah harus ada penyesuaian-penyesuaian lagi gitu teman-teman dua. Jadi selain menyuarakan pengalaman pribadinya, Adam Lambert ini juga ya teman-teman Pro 2, di tengah situasi sosial ini menurutnya memang harus disuarakan gitu teman Pro 2 ya. Dan itu dia informasi terakhir dari aku, karena gak kerasa udah mau di jam 11 malam aja teman Pro 2. Dan itu dia ya, aku harus pamit undur diri dulu dari Jaga Malam. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih mau stay boleh banget, karena nanti di jam 11 hingga di jam 12 akan ada hadir musik-musik pilihan untuk menemani kamu beristirahat atau mungkin yang masih bermalam mingguan gitu ya teman Pro 2. Akhiri kata teman Pro 2, Tania pamit undur diri dulu. Bye bye. Terima kasih teman Pro 2.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Sepada edisi hari Minggu ya, 12 Juli 2026. Nanti bakal ada Dila yang bakal temenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Teman Pro 2, berbagai informasi akan Dila hadirkan buat kamu di pagi hari ini. Dan di jam 5 nanti akan ada Jazz Music ya teman Pro 2, berisikan musik-musik easy listening untuk mengawali hari kamu teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Hawratil muhtaramin, para alim, para ulama', para asatidz, para ustazah, yang saya harapkan barokah manfaat ilmunya dan saya harapkan ridhonya. Para pendengar setia Pro 2 dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertajuk Pemuda Solih-Soliha Harapan Bangsa dan Negara. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, maka mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Alamate Anak Soleh. Monggo sedoyo bareng-bareng bernyanyi.

0: صلوا على النبي محمد. Lagu tersebut menunjukkan kepada kita bahwa menjadi anak soleh memiliki empat tanda, yaitu yang pertama, tanda mukmin anut ing syariat. Yang pertama adalah mukmin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariat-Nya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, kapindo mulia akan ing wong tuane. Yang kedua adalah patuh dan memuliakan kedua orang tua. Bagaimana caranya? Dengan menghormati beliau, mengasihi beliau, tidak membentak, tidak membantah, dan lalu nurut apa yang dikata beliau. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama amal jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga orang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mengapa kok anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apa yang mereka lakukan sehingga amalnya tidak terputus? Yaitu mendoakan orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal, dengan didikan orang tua sedemikian baik, meskipun orang tuanya sudah tiada, maka akan mengalir pahala-pahala karena orang tua sudah mengajari anaknya, sehingga anaknya mengamalkan apa yang diajarkan orang tuanya, sehingga pahala mengalir deras kepada orang tuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik, berbuat baik kepada saudara dan juga anak kecil, kepada teman, kepada tetangga-tetangga di sekitar rumah. Hendaklah kita bertegur sapa. Jika ada yang sakit kita jenguk. Jangan sampai seorang manusia saling membenci antar saudaranya, apalagi tetangga. Karena apa? Karena kita sakit yang jenguk tetangga, kita ada kawinan yang datang tetangga, kita ada hajatan yang datang juga tetangga. Maka jangan sekali-kali saling membenci kepada tetangga dan sanak saudara. Dan yang terakhir, kaping papat ngamal manut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Dan yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat jika diamalkan. Ilmu akan menjadi ilmu yang bermanfaat jika digunakan, disebarkan di sekitar kita, dan orang juga mengamalkan. Orang yang mengamalkan menyebarkan, orang yang menyebarkan mengamalkan, maka akan mengalir terus pahala kepada kita. Masya Allah. Para pendengar setia, sahabat Pro 2 yang insya Allah masuk surga, maka kesimpulan dari tausiah tadi, menjadi anak yang soleh, menjadi pemuda yang soleh soliha, terdapat empat perkara. Yang pertama, iman, menjadi orang yang mukmin dan taat kepada syariat. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, mengasihi antar sesama, memiliki ilmu yang bermanfaat. Jika keempat hal tersebut dilakukan, maka insya Allah bangsa Indonesia akan makmur dengan budi yang luhur. Insya Allah negara kita tak akan mundur, akan maju terus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Qur'an Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Stiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
4: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu, Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Maka dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, peranannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

0: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah nggak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah.

0: joking.
1: We're not kidding, but are we?
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: Pro 2.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi ya barengan sama Dila nih di Spada edisi hari Minggu teman Pro 2 ya. Minggu terakhir nih buat kamu yang mungkin hari Senin besok udah mulai kembali beraktivitas gitu ya, setelah libur panjang teman Pro 2. Dan nanti sampai di jam 10 pagi Dila bakal nemenin kamu ya dengan berbagai informasi menarik dan juga terupdate pastinya. Dan nanti di

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

Itu mah berdua gak kerasa ya, hari ini tuh udah hari terakhir liburan ya teman-teman berdua. Sebelum besok akhirnya buat kamu yang punya adik mungkin yang masih sekolah SD, SMP, SMA pada masuk gitu ya hari pertama. Dan semoga udah siap semuanya, buku-bukunya, seragamnya teman-teman berdua. Nah ini ada info terupdate ya dari Kota Malang teman-teman berdua. Dilansir dari Jatim Times, ini ternyata masih ada lebih dari 10 SD negeri nih yang kekurangan murid, dan bahkan ini ada sekolah yang cuma dapat 5-6 siswa baru aja. Nah penyebabnya ini tuh terjadi ya karena banyak kawasan di tengah kota nih yang sekarang lebih banyak yang dijadiin buat tempat usaha dan juga kos-kosan. Jadi jumlah anak usia SD di daerah sana, di daerah kota itu juga ikut berkurang gitu ya teman-teman berdua. Dan saat ini dari Dinas Pendidikan juga masih mengkaji ulang ya berbagai solusi yang memungkinkan

termasuk untuk menggabungkan atau merger beberapa sekolah yang jumlah siswanya mungkin masih kurang memenuhi standar gitu ya. Sementara itu dari kuota yang masih kosong intinya juga masih akan bisa diisi nih lewat pendaftaran offline teman Pro 2 ya, dan bahkan juga dibuka buat calon siswa dari luar kota Malang kalau masih ada kursinya gitu ya teman Pro 2. Nah semoga ya langkah yang diambil dari Dinas Pendidikan juga merupakan langkah yang terbaik ya teman Pro 2, dan semoga semua anak bisa tetap mendapatkan akses pendidikan yang nyaman dan juga berkualitas. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi menikmati libur terakhir, selamat menikmati sisa liburan di hari ini ya teman Pro 2. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang bergizi juga, supaya besok hari Senin bisa memulai mengawali hari dengan semangat teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Itu memperduah lagu terbaru ya dari Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Baru aja nih dilaporin spesial buat kamu yang pagi ini lagi kedinginan gitu ya, teman perdua. Rasanya pingin banget dipeluk sama selimut. Nah, tadi di WhatsApp juga udah ada yang update cuaca gitu ya. Dari Mas Faris katanya di Batu juga hawanya sangat dingin ya, teman perdua. Di Kota Malang aja dingin banget, apalagi di Batu. Aku gak bisa ngebayangin sih betapa dinginnya di Batu sana. Semoga teman-teman yang di Batu juga masih bisa ini ya, menghangatkan tubuhnya, karena emang dingin banget, teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang cuaca yang dingin nih, teman Pro 2, Dila punya beberapa tips ya buat kamu biar badan kamu masih bisa hangat dan bisa beraktivitas, teman Pro 2. Yang pertama, ini kamu bisa coba untuk stretching-stretching ringan, teman Pro 2 ya, gerak ringan supaya tubuh kamu juga bisa hangat, karena tubuh yang aktif ini katanya bakal lebih cepat rasa hangat, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sempat juga ya, kamu bisa juga sarapan dulu, isi perut kamu dengan makanan atau minuman yang hangat, teman Pro 2. Bisa minum teh hangat, bisa minum teh jahe, atau bisa makan semangkok soto hangat gitu ya. Waduh, enak banget rasanya kayaknya, teman Pro 2 ya. Dan ngomong tentang minuman yang hangat nih, teman Pro 2 ya, biar kamu juga hangat lagi abis ini kegiatannya. Abis ini bakal ada lagu terbaru juga dari Tulus, teman berdua, yang lagi booming banget diputar di mana-mana, yaitu Teh Hijau nih. Siapa kamu yang lagi mengalami Teh Hijau era, ini lagunya spesial buat kamu, teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kau masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Spada edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang sering lewat daerah Sona Kembang ya, ini ada update info lalu lintas ya yang wajib kamu ingat teman Pro 2. Dimana akses di jembatan Sona Kembang ini kabarnya bakal ditutup sementara ya sampai tanggal 16 Juli karena ada proses pembongkaran jembatan Baili yang selama ini tuh dipakai sebagai jalur sementara. Jadi buat kamu yang mungkin sering lewat sana, tenang aja karena ini juga udah masuk ke tahap akhir pembangunan ya teman Pro 2. Dan progresnya ini udah sampai di 88%. Dan kalau misalkan udah sesuai jadwal, targetnya ini akan selesai di tanggal 25 Juli 2026 teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, setelah aksesnya nanti dibuka ya jembatannya, ini masih ada penyelesaian beberapa pekerjaan nih di bagian lereng dan saluran sekitar jembatan. Jadi selama penutupan berlangsung ini, pastiin ya kamu teman Pro 2 untuk memilih jalur alternatif dan tetap mematuhi rambu lintas yang ada biar perjalanan kamu juga tetap aman dan juga lancar gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kalau tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.